digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum 98 FM, Prado RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Prado, kita masih bersama di pagi hari ini. Teman Prado, pastinya kita bahas topik-topik yang beda juga nih. Udah pukul 8 pagi, gimana aktivitasnya? Sudah lancar hari ini? Sudah kena matahari pagi kah teman Prado? Sudah beraktivitas kah? Atau kamu baru bangun aja nih? So teman Prado, pagi ini karena tadi Linsa udah spill ya, Linsa punya bintang tamu pagi ini. Nah teman Prado, kalau selama ini kita bayangkan sekolah kejuruan itu ujungnya hanya kerja di sekitar daerah tempat kita tinggal. Sekarang pandangan itu mulai berubah teman Pradua, karena dunia kerja sudah semakin luas, bahkan peluangnya bisa sampai ke luar negeri. Bagaimana bisa? Kenapa itu? Jadi pemerintah juga sudah mendorong anak-anak muda Indonesia khususnya lulusan SMK teman Pradua untuk punya kompetensi yang tidak cuma sesuai kebutuhan industri dalam negeri, tapi juga mampu bersaing di pasar kerja global. Salah satunya lewat program SMK Global, yang dimana teman Pradua ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk siapkan lulusan SMK agar lebih siap ya untuk hadapi peluang kerja internasional. Dan tentunya bukan cuma soal kemampuan teknis teman Pradua, tapi ada juga bagaimana siapkan keterampilan, terus juga mentalnya, bahasanya, sampai pemahaman soal dunia kerja di negara tujuannya juga nanti nih teman Pradua. Nah tentunya ini bisa jadi peluang yang menarik untuk anak muda kita ya, karena memang kalau kesempatan untuk berkarir di luar negeri sudah terbuka, pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana kita siap untuk ambil kesempatan itu teman Pradua. Nah bagaimana juga kira-kira pemerintah daerah memastikan anak-anak muda khususnya dari Kendari teman Pradua punya bekal yang cukup bersaing secara global nih. Pagi ini teman Pradua kita akan bahas lebih jauh juga soal berani keluar dari zona nyaman, membangun karir di negeri orang bersama Dr. Farida Agustina MSE MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kendari. Jadi untuk kamu teman Pradua yang lagi sekolah, baru lulus SMK, atau bahkan punya cita-cita kerja di luar negeri, kamu stay tune teman Pradua, karena obrolan kita pagi ini bisa jadi perspektif baru soal peluang karir kalian juga nih. Kita akan bahas nanti teman Pradua bersama dengan Ibu Farida di pagi hari ini. So pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya Cintan.
0: Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu loh Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Produa dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa di 31 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Seperti janji Linsa di pagi hari ini, pastinya Linsa punya bintang tamu nih teman Produa. Dengan topik kita di pagi hari ini adalah berani keluar dari zona nyaman dan pastinya membangun karir di negeri orang nih. Bersama teman Produa di pagi hari ini sudah hadir bintang tamu kita. Pastinya teman Produa di pagi ini ada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, ada Ibu Dr. Farida Agustina MSE MSI. Selamat pagi, Ibu.
5: Pagi.
4: Oke, selamat pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya di pagi ini?
5: Alhamdulillah baik, sehat.
4: Alhamdulillah, oke deh. Kesibukannya gimana nih Bu? Kita culik waktunya di pagi hari ini sepertinya ya. Oke deh. Nah Bu, pagi ini kita bahas soal berani keluar dari zona nyaman, bagaimana kita bangun karir di negeri orang nih Bu. Karena beberapa waktu lalu juga pastinya sudah ramai diperbincangkan di sosial media sama anak muda juga soal SMK Global juga nih. Mungkin anak muda sudah banyak yang tertarik juga, teman Produa salah satunya yang dengar ataupun juga yang nonton kita di pagi hari ini Bu. Nah kalau kita bicara soal berani keluar dari zona nyaman dan juga membangun karir di negeri orang, sebenarnya anak muda sekarang perlukah untuk mulai berani lihat peluang kerja di luar daerah bahkan di luar negeri nih Bu? Karena mungkin anak muda bisa dibilang agak takut untuk meninggalkan kotanya, apalagi bahkan sampai ke luar negeri. Kalau menurut Ibu Farida gimana nih Bu?
5: Ya, kayaknya paradigma berpikir itu harus segera dilakukan perubahannya. Karena kita tahu bahwa perkembangan dunia kerja saat ini tidak lagi terbatas pada kesempatan yang ada di dalam negeri, tetapi kita bisa mengambil kesempatan potensi peluang kerja yang ada di luar negeri. Paling tidak anak-anak kita, alumni-alumni kita dari SMK ini bisa memanfaatkan peluang potensi global ini, sehingga nantinya ke depannya mereka akan menjadi tenaga-tenaga yang handal, tenaga-tenaga yang berkompetensi, yang tentu saja ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya.
4: Siap seperti itu. Nah kalau misalnya dari anak muda, berarti kembali lagi ke anak mudanya sendiri lagi nih ya Bu ya. Karena bagaimanapun walaupun pemerintah sudah menyiapkan ada banyak kegiatan ataupun mungkin ada banyak peluang, tapi kalau misalnya anak muda belum berani, ya sayang, sangat disayangkan juga pastinya Bu ya, berarti ya. Oke deh. Nah kita bisa dibilang tahu juga kalau salah satu tantangan anak muda ini adalah kadang mereka ini merasa belum cukup untuk punya banyak kompetensi, terus juga mungkin mereka belum percaya diri juga nih Bu. Kira-kira seberapa penting sebenarnya skill dan kesiapan mental sebelum teman Produa deh, mungkin di luar sana ada yang memutuskan kerja di luar negeri nih.
5: Ya tentu saja kan, artinya ini kan salah satu program pemerintah pusat, kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah seluruh kabupaten maupun provinsi yang ada seluruh Indonesia. Nah untuk anak-anak kita yang mungkin tamatan atau lulusan-lulusan SMK, SMA

0: maupun perguruan tinggi ya, karena memang di skala prioritaskan ini adalah anak-anak yang lulusan SMK, kurang lebih dari jumlah yang dialokasikan dari pemerintah pusat ada kurang lebih 500.000, tetapi kan secara bertahap setiap tahun akan digelontorkan ke daerah masing-masing, tentu saja berdasarkan porsinya masing-masing. Nah, kesempatan ini tentu saja diberikan bukan saja mungkin pemerintah memberikan ruang mereka berangkat begitu saja, tetapi betul-betul dipersiapkan sesiap mungkin. Nah, persiapan apa yang dilakukan adalah yang pertama adalah tentu saja mereka harus mempunyai sertifikat kompetensi. Nah, yang kedua adalah tentu saja mempunyai kemampuan bahasa. Kemudian diajarkan berkaitan dengan etos kerja dan budaya kerja yang ada di luar negeri. Kemudian mereka diberikan pemahaman bagaimana mengetahui prosedur penempatan pekerja migran di luar negeri, sampai dengan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Nah, inilah betul-betul yang dikemas dengan baik oleh pemerintah, sehingga betul-betul mereka ketika berangkat kerja ke luar negeri, mereka betul-betul siap untuk dipekerjakan. Sehingga ini kan tentu saja sebagaimana slogan dari pemerintah pusat, bahwa bagaimana pekerja migran Indonesia itu harus naik kelas. Artinya bahwa kenapa dikatakan dia mempunyai kemampuan sumber daya dan mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi tidak saja begitu saja mereka diberangkatkan, tetapi tidak mempunyai keterampilan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada di luar negeri.
1: Berarti pemerintah daerah pun juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya. Jadi tidak langsung lulus SMK langsung berangkat nih, langsung dibawa ke luar negeri nih.
0: Ada semuanya mekanisme, itu ada mekanisme juga, mekanisme seleksi harus dilakukan. Jadi itu selama ini mungkin mereka sudah mendapatkan keterampilan skill di sekolahnya masing-masing, tapi kan itu tidak cukup. Nah, sehingga ketika mereka lulus, mereka sudah tahu ada program ini, silakan datang. Nah, kami punya pelayanan di MPP yang bisa memberikan informasi yang cukup lengkap, karena kita akan membantu mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi ini. Tetapi mekanisme seleksi itu ada di Balai Perlindungan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI.
1: Siap. Dari pemerintah daerah pun, di Kota Kendari sendiri pun, kalau misalnya banyak anak muda lulusan SMK yang mau cari tahu, sudah bisa langsung di MPP ya, langsung
0: MPP, pelayanan kami sudah ada di sana. Publik.
1: Langsung. Jadi untuk kamu teman Pradua yang tertarik untuk kira-kira mau bangun karir di luar negeri, tapi jangan hanya coba-coba. Ini semua betul-betul ada banyak pelatihan, ada banyak yang harus dilakukan juga pastinya Ibu ya. Langsung saja ke Mall Pelayanan Publik, langsung saja tanya-tanya di sana berarti langsung ya Bu ya. Siap deh. Nah, kalau misalnya kita bahas peluang kerja deh Bu. Kalau peluang kerja baik itu untuk anak muda ya, kalau misalnya untuk di daerah Kota Kendari ataupun di luar Kota Kendari itu seperti apa sendiri Bu peluang kerjanya?
0: Kalau kita tahu kan bahwa Kota Kendari ini kan mempunyai cukup besar ya, karena kita kan bergerak di sektor jasa kan, pasti saja mungkin peluang kerja cukup besar, apalagi ini kita tahu ibu kotanya ibu kota provinsi. Ya rata-rata teman-teman mungkin yang berada di luar wilayah Kota Kendari, hampir rata-rata mereka memang masuk untuk mencari peluang kerja di sini. Tetapi kan itu tidak cukup untuk kita bisa meng-cover semuanya. Sehingga ada kesempatan seperti ini, kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Kebetulan juga memang kesempatan ini diberikan ruang bagi lulusan-lulusan yang lulus pada saat itu, yang lulus pada saat itu kemudian lulus secara kompetensi kan, dilakukan mekanisme seleksi, itu akan diberikan juga biaya gratis berkaitan dengan pelatihan mungkin berbahasa, pelatihan sertifikasi kompetensi, maupun sampai dengan keberangkatan. Untuk alokasi yang mungkin tidak tercover ya, karena mungkin cukup banyak mungkin peminatnya, nah itu ada juga disiapkan mekanisme kur untuk calon-calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi kalau saya pikir potensi ya pasti, kalau pertumbuhan investasi di Kota Kendari semakin tumbuh, maka peluang kesempatan kerja pasti semakin besar
1: juga pastinya.
0: Nah, ini tentu saja kita harapkan seperti itu. Nah, dari segi mungkin pertumbuhan ekonomi, dari segi keamanan investasi, itu sangat mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Nah, ketika semua ini tumbuh dan berkembang, tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kendari.
1: Siap. Jadi semuanya saling berkaitan, ya Bu ya. Apalagi dari Kota Kendari punya banyak kesempatan ya untuk anak muda, jangan sampai lewatkan untuk berkarir di dalam negeri, Kota Kendari juga dalam daerah, atau bahkan kalau misalnya ada kesempatan di luar negeri ya kenapa tidak ya Bu ya. Nah, kalau misalnya banyak bidang pekerjaan yang ternyata mungkin butuh tenaga kerja Indonesia, termasuk hospitality sendiri ya Bu ya. Kira-kira kompetensi yang paling banyak dicari dari luar negeri tuh apa nih Bu? Kenapa tiba-tiba banyak adanya program ini, kira-kira mau selesaikan masalah apa nih Bu?
0: Karena memang kebutuhan pekerjaan yang memang di ada di luar negeri memang kan banyak kan sektor jasa ya. Karena memang rata-rata mungkin karena juga kita lihat mungkin tidak seperti kalau di Indonesia kan rata-rata kan orang lebih mengarah kepada aparatur sipil negara ya. Nah, mereka lebih cenderung kalau saya lihat sih ya dari pengamatan kita dan mungkin kita baca literatur ya memang di sektor jasa mereka menciptakan, sehingga skipping ini memang sangat ruangnya besar dibuka. Dan memang salah satu mungkin MOU juga antara pemerintah, kan ini kita tidak bisa setermeta langsung kami berangkatkan misalnya dari karena berangkat pasti harus ada MOU antara negara ya.
1: Betul.
0: Baik itu B2B, B2G. Nah itu kerjasama seperti itu ditentukan mungkin sektor-sektor apa. Nah salah satu sektor yang memang banyak dibutuhkan pada saat itu adalah housekeeping.
1: Oke, siap deh. Nah kalau kita bahas soal berangkat ke luar negeri nih, biasanya mungkin banyak pekerja-pekerja yang sudah termakan di media sosial ya Bu ya. Banyak yang bilang takut nih untuk cerita-cerita, dengar-dengar entah itu ke luar negeri takutnya ada penipuan, ada eksploitasi atau bukan jalur-jalur yang ilegal-ilegal nih Bu ya. Kira-kira bagaimana pemerintah bisa memastikan ke masyarakat juga nih Bu ya, soal bagaimana bisa dapat peluang yang ternyata peluang ini tuh jalurnya aman dan juga pastinya resmi juga nih Bu.
0: Nah ini kan salah satu kendala yang yang kita hadapi juga memang masih ada paradigma dari masyarakat bahwa ketika berangkat ke luar negeri pasti akan terjadi sesuatu terhadap dirinya kan. Nah inilah salah satu program melalui P2MI dan BP3MI di sini. Nah ini yang memberikan jaminan legalitas. Karena ini bersifat legal, berarti jaminan berkaitan dengan pekerja migran itu pasti akan dijaminkan. Ya, itu akan dijaminkan dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk melakukan pengawalan, mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap terhadap pekerja-pekerja kita yang ada bekerja di luar negeri. Karena kita tahu tadi bahwa pasti di dalam MOU itu sudah disebutkan juga di situ kan, nggak tidak serta-merta. Siapa sih yang mau berangkatkan dengan mekanisme seperti itu kan pemerintah tidak mau mengambil resiko juga seperti itu, sehingga makanya tadi saya sampaikan tadi bahwa kita ingin adalah pekerja migran Indonesia itu adalah naik kelas. Karena naik kelas karena apa? Sertifikasi kompetensi yang mereka punyai ini menjadi harga diri bagi mereka untuk bekerja di luar negeri.
1: Betul.
0: Jadi seperti itu. Jadi memang perlindungan pekerja migran ini sudah betul-betul menjadi patron utama ya bagi pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Melalui mekanisme ini ya. Jangan melalui mekanisme yang tidak legal.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita melalui mekanisme legal berkaitan dengan MOU yang sudah dilakukan oleh pemerintah, insya Allah mungkin tidak akan terjadi sesuatu.
1: Oke, berarti itu carinya yang aman-aman saja
0: yang
1: nih teman Radua. Jangan cari-cari di sosial media ya sudah termakan. Oh di luar negeri ternyata kerjanya enak. Jangan, cari saja, mending cari yang aman, yang legal juga pastinya, yang kalau misalnya ada di bawah naungan pemerintah ya kenapa tidak juga ya pastinya Bu. Nah kalau misalnya kita tarik ke tema pagi ini, keluar dari zona nyaman itu bukan sekedar pergi ke negeri orang nih Bu, tapi juga bagaimana kita berani tingkatkan kemampuan, entah itu bahasa, bagaimana caranya komunikasi sama orang, apalagi ini adalah budaya yang berbeda juga pastinya. Kira-kira menurut Ibu Farida sendiri di pagi ini, mindset yang paling penting dimiliki anak muda deh sebelum kejar karir globalnya ini kira-kira apa nih? Apakah berani kah atau mungkin ada yang lain?
0: Ya salah satu memang harus berani ya, karena membawa diri keluar bagaimana dalam lingkup kita berada suatu daerah yang sudah kondisi nyaman tadi disampaikan, harus berangkat. Yang harus dilakukan sekarang adalah memang salah satu adalah keterampilan skill yang harus dimiliki melalui sertifikasi kompetensi. Dan ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki, termasuk juga dengan bahasa. Kemudian mengenal budaya dan etos kerja yang ada di luar negeri. Nah itu yang merupakan salah satu faktor utama yang memang harus penting diperhatikan bagi calon-calon pekerja migran kita.
1: Oke, siap. Jadi semuanya diperhatikan juga pastinya ya Bu ya. Oke Bu, kita jeda dulu setelah beberapa lintas nada berikut. Untuk kamu teman Prado yang mau kirim pertanyaan, boleh banget di pagi hari ini, nanti bakal dijawabin sama Ibu Farida langsung. Boleh kirim pertanyaannya di WhatsApp kita di 0821 8830 908. Jadi pastikan tetap stay terus di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya
3: wih,
0: serius.
3: Keren banget nih, bercanda. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
6: Sebelum 98 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan sepada. Selamat pagi teman Pradua, masih barengan sama Ibu Farida juga di pagi hari ini. Nah, Bu, kalau kita bahas soal keluar negeri nih dengan apa ini program pemerintah dengan SMK Global ini, kira-kira kalau misalnya anak muda di luar sana yang ingin keluar negeri, apakah memang harus menunggu lulus SMK dulu atau justru ternyata persiapannya sudah bisa dimulai sejak mulai jadi siswa juga nih Bo?
9: Tentunya kan di sini sudah program pemerintah pusat ya, berarti memang harus lulus SMK dulu ya. Secara apa namanya, secara kompetensinya kan, kan pasti mereka akan konsentrasi kalau sekolah juga 3 tahun selama SMA itu kan konsentrasi untuk bagaimana belajar mereka berkaitan dengan kompetensi teknis yang sudah diberikan sesuai di mata pelajaran dari masing-masing sekolah.
6: Oke, ya. Berarti langsung disesuaikan nih. Jadi untuk kamu yang belum jadi siswa di luar sana, ayo fokus aja dulu di 3 tahunnya. Tapi yang udah jadi siswa SMK juga mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba mendaftarkan kalau misalnya punya keinginan ke luar negeri langsung ya Bu ya, langsung saja ke MPP juga, berarti langsung mau tanya-tanya di situ juga pastinya. Nah, kalau program SMK Go Global ini bisa dibilang menyasar lulusan yang belum kerja juga nih Bu, apakah mungkin ini bisa jadi salah satu solusi juga untuk kurangi pengangguran anak muda di Kota Kendari?
9: Benar sekali, salah satu untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kota Kendari. Inilah salah satu program yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga bolehlah bagi teman-teman yang lulusan SMK atau SMA atau perguruan tinggi bisa mencoba untuk bagaimana melakukan pendaftaran sehingga dilakukan seleksi sebagaimana prosedur yang sudah dikeluarkan.
6: Oke, apakah ini pembukaan untuk pendaftarannya apakah sudah terbuka sekarang atau ada jenjang waktu yang ditentukan Ibu?
9: Yang batch 1 ini sudah terbuka. Kebetulan kemarin itu kick off-nya itu dibuka oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran itu di hari Rabu ya kemarin. Kebetulan saya hadir langsung bersama-sama dengan Kepala Balai P3MI. Dan alhamdulillah hari kemarin itu diinformasikan kepada kami bahwa Kota Kendari bahwa itu ada kurang lebih 100 rencana untuk diberangkatkan. Nah, kemarin itu saya lihat pendaftar itu untuk Kota Kendari baru tercover kurang lebih 10. Kami masih menunggu lagi. Kira-kira ayo silakan. Kebetulan juga sudah ada flyer, nanti kami mencoba mencoba menyebarluaskan supaya ini bisa apa namanya menjangkau beberapa tempat ya. Yang selalu sekarang kan orang lebih banyak ke media sosial informasi-informasi, tetapi mohon mungkin teman-teman juga melihat juga yang apa namanya yang secara resmi misalnya yeah. dari Dinas Tenaga Kerja baik itu kabupaten kota, baik itu provinsi maupun dari balai BP3MI atau PDOMI, silakan atau Kemenaker, itulah yang dicari informasi seperti itu.
6: Okay.
9: Nah, mekanisme legalnya yang seperti itulah insya Allah dijaminkan bagi kita pasti dijaminkan untuk keamanannya ketika mereka dipastikan akan berangkat ke luar negeri.
6: Berarti jangan sampai termakan hoax juga ya, takutnya mungkin ada diminta biaya-biaya Bu ya. Ini tidak dimakan biaya apapun ya Bu ya?
9: Tidak, untuk program SMK Global ini tidak dimakan biaya, maka diberikan gratis untuk kegiatan pelatihan kursus bahasa, pelatihan kompetensi sertifikasi sampai dengan keberangkatannya. Tapi memang kuotanya itu agak dibatasi karena sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.
6: Betul. Jadi teman Prodo, kalau misalnya kamu belum berkesempatan untuk berangkat, setidaknya kamu sudah punya pelatihannya, sudah mengikuti pelatihannya. Mungkin di next lagi, di batch-batch selanjutnya bisa mengikuti lagi, berarti lagi ya Bu ya. Nah kalau sejauh ini, seberapa tinggi minat masyarakat nih Bu untuk mengikuti program SMK Go Global ini?
9: Kalau minatnya ini memang ya itu mungkin tadi karena masih ada paradigma ya, paradigma kayaknya lebih nyaman deh kerja di dalam negeri, di daerah sendiri karena dekat dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi mungkin paradigma itu harus dirubah ya, seperti itu ya. Untuk saat sekarang ya cukuplah, cukup besarlah, tapi tetap kita akan melakukan publish kemudian penyebar luasan informasi ini supaya ini betul-betul sampai ke titik bawah informasi ini sehingga bisa dimanfaatkan.
6: Oke, siap. Jadi nih teman Produa, jangan sampai terlewatkan ini manfaat yang sangat berguna ya, program-program dari pemerintah pusat yang sudah langsung bekerja sama dengan pemerintah daerah pun juga mendapatkan. Teman Produa, kapan lagi di Kota Kendari ada program seperti ini, kamu bisa ikut pelatihannya, langsung dapat pelatihan, sertifikat juga langsung dapat ya. Siapa tahu mungkin kamu berani untuk berkarir di luar negeri, karena bisa dibilang etos kerja di luar negeri sama Indonesia itu beda, pastinya akan banyak dapat pengalaman dan juga relasi ya Bu ya. Oke deh Bu, nah kita ada di penghujung obrolan kita pagi hari ini. Boleh deh terakhir dari Ibu Farida sendiri deh, pesannya dari Ibu mungkin untuk anak muda Kendari yang saat ini mungkin masih nyaman dengan keadaan Kota Kendari, yang masih sayang dengan Kota Kendari ini, tapi sebenarnya punya mimpi yang sangat besar-besar sekali untuk kerja ataupun juga berkarir di tingkat internasional, tapi mungkin masih ragu ataupun juga tidak percaya diri nih Bu.
9: Pesan saya ya buat anak-anakku semua, karena saya anggap ini anak-anak saya ya, karena kita ini raihlah kesempatan dan peluang besar ini. Kemudian kesempatan ini tentu saja harus dilakukan dengan tentu saja meningkatkan skill-skill kalian melalui ikutlah pelatihan-pelatihan sertifikasi kompetensi, ikutlah kegiatan-kegiatan magang yang mungkin selama ini suka dibuka, ya. Kemudian ikutlah mungkin juga pelatihan-pelatihan berbahasa, sehingga ketika ada peluang dan kesempatan itu coba segera dimanfaatkan, karena peluang dan kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari sekarang, usia kita masih muda, masih produktif, masih mempunyai kesempatan yang cukup besar, maka kesempatan itu segera kita ambil. Lakukanlah melalui jalur-jalur yang legal, jangan melakukan jalur-jalur yang non-ilegal, karena yang legal itu adalah sesuatu yang pasti dilindungi oleh negara. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua.
6: Terima kasih pokoknya nih teman Produa ya, kadang sebenarnya kita sebagai anak muda perlu berani saja untuk melangkah lebih jauh juga, pastinya buka diri dengan yang namanya peluang, karena kapan lagi ada program-program seperti ini, dan tentunya siapkan kemampuan diri kita sebaik mungkin juga. Oke deh, Ibu Farida, terima kasih di pagi hari ini sudah sharing, sudah banyak insight yang didapatkan juga sama teman Prodo, mungkin sama Linsa juga ya. Agak menyesal ya kita lulus cepat dari SMK. Kenapa tidak dari dulu? Pokoknya semakin banyak juga anak muda Kendari yang berani untuk lihat peluang, terus juga berani untuk tingkatkan kemampuannya, dan pastinya berani untuk bangun masa depan yang lebih baik, bahkan mungkin sampai ke negeri orang juga, karena membawa nama harum Kota Kendari juga pastinya. Ibu Farida, terima kasih sudah sharing di pagi hari ini.
9: Sama-sama.
6: Next, kalau misalnya mau bahas di topik-topik yang lain lagi, boleh kita undang kembali lagi Bu Farida, seluangkan waktunya lagi di Produa ya. Oke deh teman Produa, Linsa masih terus nemenin kamu di perjalanan sepada. Selamat pagi teman Produa, pastikan tetap stay terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.
2: Thank you.

Produa. Mau tahu acara asik? Di Produa Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Produa yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Radio sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plan Secondary, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Jalan Ahmad Yani Kali Kadia lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu. We'll be right back.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Radua. Kita masih bersama di pagi hari ini, teman Radua. Pastinya ya, kita bahas soal apa nih? Nah, teman Radua, pagi ini kita bahas soal lingkungan hidup nih. Karhutlah, ini ternyata bukan cuma urusan pemadam kebakaran, teman Radua. Kalau kita dengar kata karhutlah untuk kebakaran hutan dan lahan, mungkin yang langsung terbayang adalah petugas pemadam yang berjibaku memadamkan api, terus juga asap yang tebal, atau bukan mungkin lahan yang berubah jadi hitam setelah terbakar, teman Radua. Tapi sebenarnya karhutlah ini bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan ya. Karhutlah adalah persoalan yang dampaknya bisa jauh lebih panjang. Ketika hutan ataupun juga lahan terbakar, yang hilang ini bukan hanya pepohonan, habitat satwa bisa rusak, teman Pradua, kualitas udara menurun, dan aktivitas masyarakat terganggu, bahkan kesehatan manusia ikut terdampak karena paparan asap. Dan yang perlu kita ingat adalah tidak semua kebakaran terjadi ini karena faktor alam, teman Pradua. Aktivitas manusia juga bisa jadi salah satu faktor penting ya, termasuk pembukaan ataupun juga pembersihan lahan dengan cara membakar, teman Pradu. Apalagi di musim kemarau nih, ketika kondisi lahan lebih kering ya, api ini bisa lebih mudah untuk menyebar dan sulit dikendalikan. Jadi kalau selama ini kita berpikir kalau urusan karhutlah ini adalah tugas petugas pemadam ya, teman Pradua, sebenarnya adalah tidak sesederhana itu. Karena sebenarnya teman Pradua, pastinya sebelum api membesar dan petugas turun tangan, ada satu hal yang jauh lebih penting adalah mencegah api itu muncul sejak awalnya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa pastinya coba kita bayangkan nih, ketika satu titik api muncul di kawasan hutan ataupun juga lahan ya. Masalahnya mungkin terlihat kecil, tapi kalau kondisi cuaca panas dan kering, api bisa menyebar dengan cepat. Belum lagi kalau lokasinya sulit dijangkau, yang artinya semakin besar kebakarannya, semakin besar juga tenaganya, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan pun juga untuk kendalikan semakin besar teman Produa. Makanya pencegahan ini jadi bagian yang sangat penting untuk hadapi karhutla ya. Jadi pencegahan bisa dimulai dari hal yang sederhana ya, pastinya misalnya tidak membakar sampah ataupun juga lahan sembarangan, dan memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, dan segera laporkan kalau misalnya kamu dapatkan titik api ataupun juga aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dan untuk kamu teman-teman Produa pastinya yang tinggal di sekitar kawasan hutan ataupun juga lahan yang rawan terbakar, informasi soal kondisi cuaca juga penting ya, karena memang ketika musim kemarau berlangsung dan kondisi semakin kering, pastinya kita perlu untuk tingkatkan kewaspadaan. Jadi sebenarnya memang prinsipnya sederhana adalah jangan menunggu api membesar baru kita bergerak, karena ketika api sudah menyebar, yang kita hadapi bukan lagi persoalan satu titik kebakaran teman Produa, tapi bisa jadi masalah lingkungan yang dampaknya dirasakan jauh lebih luas juga pastinya.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98.8 FM, radio dari Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Pastinya dari sini kita bisa lihat kalau Karhutla ini bukan soal cerita tentang hutan yang terbakar ya, tapi ini juga tentang bagaimana kita perlakukan lingkungan. Kita mungkin berpikir, kayaknya kalau cuma saya yang lakukan satu hal kecil, memang pengaruhnya apa? Tapi justru perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan apa? Sama-sama, teman radio. Tidak bakar lahan sembarangan, tidak tinggalkan api begitu saja, terus juga tidak buang benda yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan kering, dan yang paling tidak kalah penting adalah berani untuk ingatkan ketika lihat tindakan yang bisa membahayakan lingkungan. Karena memang jaga lingkungan bukan berarti kita harus jadi aktivis lingkungan ataupun juga lakukan sesuatu yang besar setiap hari ya. Kadang memang jaga lingkungan cukup dimulai dari tidak menjadi bagian dari masalah nih teman berdua. Dan kalau kita bisa lakukan lebih dari itu, kita bisa ikut jaga, terus juga ikut edukasi, laporkan, bahkan ajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli, ya tentu dampaknya akan jauh lebih besar. Dan Karhutla mungkin bisa dipadamkan dengan air, tapi kerusakan yang ditinggalkan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk dipulihkan. Jadi teman berdua, Karhutla ini bukan cuma urusan mereka yang memadamkan api, tapi pastinya Karhutla ini adalah tanggung jawab kita semua, karena udara yang kita hirup, lingkungan yang kita tinggali, dan alam yang kita wariskan ke generasi berikutnya adalah milik kita bersama. We'll be right back.

0: 90.8 FM, Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita ada di penghujung sepeda. Selamat pagi teman Radua. Saatnya Linsa Kiri dari ruang dengar kamu di pagi hari ini. Karena jelang tanda waktu pukul 10 pagi, kita akan masuk ke perjalanan santai siang, tapi bukan barengan sama Linsa. Ada siapa di studio kita di siang hari ini? Hai.
1: Hai, how's your day?
0: Good, so far so good. Lapar ya aku.
1: Lapar ya, yaudah saatnya kamu makan siang dulu deh sekalian brunch chat Linsa ya.
0: Yes.
1: Nanti Dimas yang akan nemenin teman Radua di santai siang jam 10 sampai jam 3 sore. Linsa, sehat dulu.
0: Yes, untuk Dimas selamat bertugas. Okay, teman Radua, Dimas sudah siap menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, thank you udah nemenin Linsa di hari ini teman Radua. Pastinya kita ketemu lagi nanti di hari Minggu, di weekend, akhir pekan. Kira-kira ada banyak aktivitas kah kamu? Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangunan

Allah, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Galeri Investasi Syariah atau GIS UIN Kendari berhasil menjadi bagian dari 23 galeri investasi yang diresmikan secara serentak se-Indonesia, sekaligus ikut mencatatkan rekor MURI. Peresmian yang berlangsung secara daring pada Kamis 27 Agustus 2026 memecahkan rekor peresmian galeri investasi terbanyak secara serentak. Tidak cuma itu, GIS UIN Kendari juga mencatat prestasi lain. Jumlah unduhan aplikasi IDX Mobile mencapai 1.321 unduhan, sekaligus menjadi yang tertinggi dibanding galeri investasi lainnya dalam kegiatan tersebut. Rektor UIN Kendari, Profesor Dr. Haji Husein Insawan menilai, literasi investasi penting dikenalkan sejak mahasiswa, karena menurutnya, mahasiswa perlu memahami berbagai instrumen investasi dan melihat peluang ekonomi yang lebih luas, tidak hanya berorientasi menjadi seorang ASN. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia berharap keberadaan galeri investasi bisa menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk mengenal pasar modal secara benar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kabar selanjutnya datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah Kabupaten Buton yang terus mendorong pengembangan desa wisata Wasuemba, Kecamatan Wabula sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Dorongan tersebut diwujudkan dalam Wasuemba Expo 2026 yang dibuka di halaman kantor desa Wasuemba Rabu 26 Agustus 2026. Wakil Gubernur Sultra Hugua mengatakan, Wasuemba punya potensi besar mulai dari budaya, adat, tradisi maritim, hingga pariwisata yang perlu terus dikembangkan dan diperkenalkan lebih luas. Bahkan Wasuemba Expo diharapkan tidak hanya berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi bisa menjadi pintu untuk mengenalkan kekayaan Buton hingga ke tingkat internasional. Ajang Wasuemba Expo 2026 kembali digelar sebagai ruang promosi potensi dan budaya. Kegiatan yang berlangsung pada 26 Agustus 2026 ini tidak cuma menjadi agenda tahunan, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi Wasuemba kepada wisatawan, baik dari dalam maupun di luar negeri. Demikian info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Santai Siang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Akhirnya bersua lagi nih bareng Dimas di udara tanggal 28 Agustus 2026, teman Pro 2. Ini rasanya di hari Jumat yang berkah ini ya, teman Pro 2. Semoga kita senantiasa sehat, baik, dan juga bahagia. Berjumpa lagi di Hitlist, teman Pro 2. Saatnya kamu request lagu dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Dimas tungguin di WhatsApp 0821 8830908, atau di Instagramnya Pro 2 Kendari, atau di RRI underscore Kendari inya 2, teman Pro 2 ya. Dimas tunggu ya. Nanti pokoknya kalau misalnya mau request, tinggal kasih tau Dimas aja, nanti Dimas akan puterin. Tadi yang pertama udah ada langsung nih yang request di Instagramnya Pro 2. Mana sebentar aku cek lagi ya. Namanya Mina Noxe. Hai kakak, aku Mina Noxe, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak, makasih banyak. Oke, sama-sama. Ini Dimas langsung puterin ya lagunya Mina Noxe ya. Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Selanjutnya Dimas akan puterin Bruno Mars, Dance With Me. Dan Dimas akan tunggu lagi lagu requestan kamu hingga pukul 12 siang nanti.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2 masih bersama Dimas di Hitlist ya, di jam 10 pagi nih sampai jam 12 yang nanti. Teman Pro 2, ayo silahkan request ya. Ini udah ada yang masuk, teman Dimas namanya Jolin ya, yang mau dengerin lagunya Lady Gaga featuring Doci, Runaway nih. Lagunya spesial untuk Dimas aja katanya, siap. Thank you Jolin. Dan sambil Dimas tungguin lagu requestan kamu ya, teman Pro 2, Dimas mau sampein lagi nih sekali lagi untuk kamu semua yang lagi dengerin Dimas dimanapun, di mobil, di kampus, di sekolah, di rumah ya, atau di dalam perjalanan di mobil, teman Pro 2. Saatnya kamu jadi bintang radio Indonesia RRI Kendari 2026, karena pendaftarannya sebentar lagi akan ditutup ya. H-2 teman Pro 2, 2 hari lagi pendaftarannya akan ditutup nih bintang radio. Jadi jangan lupa untuk ikutan, daftar dulu ya di bintangradio.rri.id ya, isi form registrasi di sana. Lalu login. Setelah login, kamu isi berkas-berkas yang diminta. Setelah itu silakan buat video menyanyi kamu dengan durasi 3 menit ya. Dengan konsep videonya perkenalan diri dulu, lalu menyanyi lagu terbaik yang bisa kamu persembahkan ya di video itu. Dan ditutup dengan ajakan

untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia kepada teman-teman semuanya gitu. Dan video yang masuk ke RRI Kendari ya, nanti wajib di tag ya, video kamu itu wajib di tag di @rri_kendarinya2 dan juga bintangradio.id teman pro 2 ya. Dan video yang masuk nantinya akan kita seleksi melalui audisi online yang akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus. Jadi teman pro 2, silakan segera buat video menyanyi kamu sebelum tanggal 30 Agustus 2026 ya. Kalau misalnya tanggal 30 masih mau buat boleh, tapi nanti kita akan kasih waktunya sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya kamu masih mau bertanya soal Bintang Radio, boleh banget teman Pro 2. Mumpung Dimas lagi on air nih ya di Pro 2 Kendari, silakan WhatsApp di 0821-8830908 atau di 0895-1891-9928 atau langsung di @rri_kendarinya2 teman Pro 2. Dimas tunggu ya, sambil Dimas puterin lagu requestannya Kak Lara Purnamasari nih ya, yang request lagunya Momo featuring Enau ya, Enau featuring Momo nih. Lagu barunya ya, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Weh, mantap banget ya. Nanti Dimas puterin setelah lagunya Lady Gaga yang Runaway ya. Ditunggu teman produser semuanya. Describe everything with one single word. You know, like

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro 2 masih bersama Dimas di Hitlist nih ya. Sudah mau jam 11 siang, teman Pro 2 gimana? Kamu lagi santai siang gimana, teman Pro 2? Apakah udah melaksanakan makan siang? Melaksanakan gak tuh? Atau lagi santai-santai di kantor, teman Pro 2? Intinya ya, kalau misalnya hari ini kamu lagi banyak kerjaan, coba rehat dulu sebentar, teman Pro 2. Beli makanan yang enak, beli coklat gitu ya, untuk nambah semangat mood kamu di siang hari ini yang cukup panas ya, teman Pro 2 ya, yang anginnya tuh sedikit. Semoga nanti di siang hari tidak menyurutkan semangat kita semua ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas di siang hari, teman Pro 2. Oke, kita lanjut ya. Ini ada yang request juga nih atas nama Cihun, namanya Cihun ya, yang request lagunya New Jeans OMG. Oke, siap. Lalu ada Citra nih ya dari Andonohu yang request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Kak, lagunya aku persembahin untuk teman-teman aku yang lagi ada di kelas aja. Hai teman-teman semua. Hai. Ini Citra ini apa? Kuliah kah? Sekolah? Enjoy ya sambil dengerin Dimas di Pro 2 ya, Citra ya. Buat kamu semua teman Pro 2, lagi-lagi Dimas kasih info ya, yang mau request silakan chat di 08218830908 atau di Instagramnya Pro2 Kendari atau di RRI_Kendari-nya 2. Dimas tunggu dan langsung aja Dimas puterin ya, sambil nanti kita tunggu pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dimas sudah siapin informasi yang menarik tentang pemilihan bintang radio ya, teman Pro2 ya. Ditunggu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko.

Masih bersama Dimas di Hitlist Pro 2 Kendari. Teman Pro 2, bagi kamu yang mau request silakan ya di 0821-8430-908 teman Pro 2. Sambil Dimas infoin perihal penutupan pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari yang akan ditutup tanggal 30 Agustus teman Pro 2. Sebentar lagi, ayo jadi jangan bingung, segera daftar di Bintang Radio RRI .id, Bintang Radio RRI.id teman Pro 2 ya. Segera lakukan registrasi di sana dan jangan lupa untuk upload video menyanyi kamu ya dengan versi terbaiknya ya, dan jangan lupa untuk tag @RRI_kendarinya2 dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Jangan lupa kasih hashtag Bintang Radio Indonesia RRI Kendari ya, supaya nanti kita akan mudah untuk mencari video-video kamu. Semangat teman Pro 2, sambil Dimas tungguin lewat requestan-requestan kamu di hitlist di siang hari ini.

Teman Pro 2, ini ada requestan lagi nih yang masuk ya. Denny Surya nih ya, teman Dimas ya. Kak Dimas mau request lagu Tulus Apa Aja. Salam buat mamaku, Mama Dani ya. Halo Mama Dani, salam dari Pro 2 Kendari nih yang lagi di rumah atau lagi santai-santai di mana gitu ya. Ini spesial untuk Mama Dani, lagunya Tulus Hati-hati di Jalan. Buat kamu semua teman Pro 2 ya, Dimas masih tunggu lagu requestan kamu hingga pukul 12 siang. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, saatnya Dimas harus bergeser dulu ya dari hitlist kamu teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu lagi di jam 12 siang di segmen 12 Wita. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Pace, tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: They could describe everything with one single word. You know, like

0: Nathan's gnarly.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Anti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: No matter what, no matter what,

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali lagi bersama Dimas nih. Sekarang udah di jam 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dimas menemani kamu di Santai Siang di segmen Muda Kreatif jam 12 Wita nih ya, teman Pro 2. Gimana aktivitas kamu di siang hari ini, teman Pro 2? Lagi istirahat siang kan pastinya. Selamat istirahat siang, selamat makan siang ya untuk kamu semua, teman Pro 2. Jadi enaknya siang-siang gini makan apa nih? Tadi kita udah senang banget ya. Tadi Dimas udah senang banget dikasih adem gitu ya, ngelihat kota Kendari berawan gitu, ada ademnya, terus panasnya juga gak terlalu menyengat gitu. Ternyata di luar lagi ada agak sedikit hot lagi nih, teman Pro 2. Gak apa-apa ya, kayak minum es kelapa tuh enak banget ya. Es kelapa yang gak pakai gula gitu ya, es kelapa murni aja yang ada daging kelapa mudanya gitu. Wih, segernya Masya Allah deh. Sambil nemenin makan siang kamu, teman Pro 2, sambil Dimas temenin ngobrol ya. Kenapa ya kalau di siang hari ini tuh rasanya ya kita pengen banget minum yang segar-segar gitu ya. Apakah untuk melepas dahaga aja? Dimas rasa enggak sih ya. Untuk meningkatkan mood kita itu pasti salah satunya. Dan pastinya untuk ningkatin semangat sih, mood semangat gitu ya, melepas dahaga itu adalah obatnya es. Itu obatnya adalah es ya, teman Pro 2. Mau es pisang ijo kah? Karena biasanya kan kalau setelah Jumat gitu ya, rata-rata teman-teman Dimas tuh bilang, es pisang hijau gak? Gas gitu ya, melepas dahaga. Wih, siang-siang habis Jumatan gitu ya, teman Pro 2 langsung minum es kelapa hijau. Es pisang hijau, es kelapa hijau. Tapi ngomongin es kelapa, memang enak banget nih di jam segini minum es kelapa. Apa beli aja ya, teman Pro 2? Jadi buat kamu yang lagi bingung nih, aduh bingung dari tadi scroll-scroll ya di aplikasi untuk pembelajaran makanan online gitu, enaknya pesan apa ya, gimana kalau misalnya kita yang seger-seger dulu, baru nanti jam 1, jam 2, jam 3 atau jam 4 sore maksimal baru kita makan, teman Pro 2. Gimana aman gak?

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudah sih. Tik tik tik tik. Sudah sih.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: banyak berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya, yang lagi dengerin Dimas di siang hari ini ya, yang super hot hot hot teman Pro 2, mau makan apapun kamu, mau minum kesegaran apapun kamu ya di luar sana teman Pro 2, yang pasti Dimas akan menemani kamu hingga pukul 3 sore dengan lagu-lagu yang asik di santai siang ya, terus lagu-lagu yang bikin semangat pastinya dan gak bikin kamu galau. Jadi nanti di jam 1 siang juga Dimas akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibantu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 2 Kendari.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Pro 2 masuk di Sport Update. Ada kabar dari kejuaraan dunia 2026 nih yang berlangsung di New Delhi, India. Kali ini datang dari ganda campuran Indonesia, Amrisha Nawi dan juga Nita Filoni Marwah nih ya. Dua ini berhasil membawa pulang medali perunggu setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal. Dan pertandingan melawan pasangan China, Feng Zhanze dan Huang Dongping ini berlangsung ketat banget teman Pro 2. Karena Amri dan Nita berhasil mengambil game pertama dengan skor 22-20. Tapi sayangnya dua game berikutnya harus mereka lepas dengan skor 14-21 dan juga 20-22. Meski belum berhasil melaju ke final ya, hasilnya tetap jadi capaian penting banget buat Amri dan Nita, apalagi mereka jadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil naik ke podium di kejuaraan dunia 2026. Sementara itu ya, Nita juga mendedikasikan medali ini untuk Indonesia, keluarga, pelatih ya, semua orang yang terus percaya kalau mereka masih mampu bersaing. Jadi kita ucapin di siang hari ini selamat untuk Amri dan Nita ya. Semoga medali perunggu ini jadi awal perjalanan mereka yang lebih keren lagi, karena kalau hari ini perunggu siapa tahu berikutnya emas ya teman Fredo. Amin.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini Mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf Bapak,

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Masih di Sport Update teman Pro 2 ya. Dimas mau kasih kamu dari dunia voli ini teman Pro 2 ya. Kalau timnas voli putri Indonesia tampil perkasa di laga terakhir fase grup B AVC Women's Continental 2026 nih. Bertanding di Tianjin Olympic Center Gymnasium China di Rabu 26 Agustus, Indonesia sukses menyapu Australia dengan kemenangan telak 3-0. 3 set langsung diamankan dengan skor 25-18, 25-17, dan 25-21. Dari awal pertandingan memang tim Merah Putih langsung tancap gas ya. Serangan Indonesia juga berjalan efektif.

Sementara pertahanan juga cukup solid untuk bikin Australia kesulitan mengembangkan permainan. Nah, kemenangan ini juga sekaligus memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final. Tapi tantangannya jelas nggak mudah ya, teman Pro 2, karena di babak 8 besar Indonesia udah ditungguin sama Iran. Satu tim ya kuat dari kawasan Asia Barat nih. Pelatih Marco Sugiyama ini mengingatkan para pemain untuk langsung fokus karena Iran punya postur pemain dan blok yang tinggi-tinggi ya. Jadi variasi serangan dan kecepatan transisi bakal jadi kunci. Dan Kapten Medioku juga menyebut kekompakan dan komunikasi jadi salah satu kunci kemenangan mereka atas Australia. Jadi perjalanan timnas voli putri Indonesia masih berlanjut. Semoga ya energi positif dari kemenangan 3-0 ini bisa terus dibawa ke perempat final. Bahkan amin sampai final. Amin.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
0: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
0: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Sebagai informasi terakhir teman Prodway di Sport Update ya, ada kabar dari Awi Farhan nih ya, yang harus melakukan evaluasi ya di kedepannya di kejuaraan dunia 2027 mungkin ya teman Prodway ya. Karena Awi Farhan ini kalah di 8 besar ya, dan dia bilang nih sekarang langsung balikan fokus untuk evaluasi dan persiapan berikutnya. Karena perjuangan Awi di kejuaraan dunia dihentikan unggulan ke-6 Taiwan, Chou Shen Tan, juara Indonesia Master 2026 ya. Awi akhirnya gak mampu menaklukkan Chou setelah kalah 2 game 15-21, 15-21 ya di New Delhi pada Kamis 21 Agustus kemarin, 1-2. Dan bagi Awi tentu saja gak membuat kejadian itu pupus ya harapannya. Ya pastinya kecewa meski akhirnya menerima keunggulan lawan gitu ya, tapi dia mengaku Chou bermain sangat dominan sejak awal, ditambah kondisi angin yang enggak menentu membuat Awi ini sulit mengembangkan permainan teman Pro 2. Dan pastinya Awi juga gak ingin larut dalam kekecewaannya usai tersingkir cepat ya. Dia akan mengalihkan fokus untuk evaluasi persiapan berikutnya. Dan menurut jadwal, Awi juga akan tampil di China Master di tanggal 1-6 September mendatang. Pastinya ya, kita doakan yang terbaik untuk para Awi, teman Pro 2 ya. Semuanya siapa tahu gitu ya, ada pemain putra tunggal kita yang nanti naik podium tertinggi lagi nih ya, atau bahkan bisa menyusul Jonathan Christie naik di peringkat top dunia. Amin. Oke teman Pro 2, Dimas akhiri nih di Sport Update di jam 1 siang ini teman Pro 2. Dan nanti di jam 2 kita akan bertemu di Produtainment di kabar selebritis, dunia musik, dan juga dunia film. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Produ Kendari, teman terbaik kamu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online, kesehatan dan keamanan masyarakat.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Masuk di jam 2 siang teman Pro 2 ya. Dimas ada informasi dari dunia film nih. Yang pertama nih ya, ada film baru yang akan bawa kita ke sebuah kisah cinta yang gak cuma manis tapi juga penuh perjuangan nih. Judulnya Baby Udon ya. Baby Udon teman Pro 2, film produksi Sumargo Films dan LETO Pictures yang mengangkat kisah nyata Fanny Kondo bersama mendiang suaminya Hajime Kondo. Film ini bercerita tentang perjalanan rumah tangga mereka, termasuk perjuangan untuk mendapatkan keturunan, menghadapi berbagai persoalan kehidupan sampai melewati masa-masa yang gak mudah. Jadi Baby Udon diperkenalkan dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 26 Agustus kemarin. Ya, produser Olivia Sumargo mengatakan dirinya ini tertarik banget mengangkat kisah Fanny karena ceritanya dianggap bisa memberikan harapan sekaligus terasa dekat sama kehidupan banyak orang. Yang menarik, tantangan terbesar dari tim produksi datang dari popularitas kisah aslinya. Karena cerita Fanny ini sebelumnya memang udah dikenal luas lewat media sosial ya. Sampai sebagian calon penonton mungkin udah tahu gimana ceritanya. Nah, karena itu tim penulis berusaha tetap mempertahankan semangat perjuangan Fanny dan Hajime tanpa menghilangkan esensi ceritanya. Kalau biasanya cerita Cinderella itu dimulai dengan kesedihan lalu berakhir kebahagiaan, ya, kisah Fanny justru kebalikannya nih, dimulai dengan kebahagiaan tapi kemudian harus menghadapi ujian yang berat. Lewat Baby Udon, para pembuat film berharap penonton bukan cuma terbawa emosi tapi juga pulang membawa satu pesan, yaitu bahwa dalam hidup perjuangan sekecil apapun pasti tetap punya arti. Jadi teman Pro 2, siap-siap ya. Buat kamu yang suka film drama dengan kisah cinta, perjuangan, dan cerita yang dekat dengan kehidupan nyata, Baby Udon kayaknya harus wajib masuk watchlist kita nih nanti.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Teman Pro 2, kita geser sebentar ke dunia K-pop yuk. Kali ini ada Rose Blackpink yang kembali mencuri perhatian lewat pemotretan terbarunya bersama L Korea. Rose ini tampil di beberapa sampul majalah dengan konsep bertajuk Born to Bloom. Kayaknya juga cukup beragam ya, mulai dari jaket kulit sampai outfit polo yang lebih kasual. Pemotretan ini juga sekaligus menampilkan kerjasamanya bersama GSL Beauty. Tapi bukan cuma soal fashion, teman Pro 2. Dalam wawancara bersama L Korea, Rose juga cerita tentang proses mengerjakan album terbarunya nih di Korea. Ia menggambarkan masa tersebut sebagai sebuah kapsul waktu ya, periode yang membuatnya banyak melakukan introspeksi, bertumbuh, sekaligus berani menghadapi sisi-sisi dirinya yang selama ini mungkin jarang kelihatan. Dan di tengah perhatian publik soal candaan Bruno Mars ya, tentang mahalnya kolaborasi bersama Rose, ya Rose ini, mereka dan ajakannya kepada Rose untuk ikut rangkaian tour Korea 2027, Rose justru ngaku tetap menikmati hal-hal sederhana gitu. Salah satunya kayak cuma rebahan dan menghabiskan waktu di sofa ya. Relate sama kita juga ya. Rose juga punya pandangan baru soal arti rumah nih. Karena buatnya rumah itu bukan sekedar tempat, tapi lebih kepada pola pikir, perasaan nyaman yang bisa kita bawa kemanapun. Dan dari sini juga kelihatan, di balik gemerlap panggung dan kesibukan sebagai superstar ya, Rose juga tetap mencari ruang untuk istirahat, mengenal dirinya, dan menikmati hal-hal sederhana, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat ya hasil fotonya Rose di L nih ya, kamu bisa cek Instagramnya official key vibes teman Pro 2. Fotonya cantik-cantik banget. Of course, she's Rose Blackpink, ya kan?

Teman Pro 2, buat kamu yang lagi cari tontonan untuk nemenin weekend besok ya, ada film Indonesia baru yang dirasa cukup seru banget untuk masuk watchlist kamu nih Teman Pro 2. Judulnya Operasi Pesta Copet, yang baru aja tayang perdana pada 27 Agustus kemarin. Dan menariknya film ini tuh langsung mencatat hasil yang oke banget, karena di hari pertamanya film yang dibintangin sama Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel, Kawayla Biba, dan juga Zulfa Maharani ini berhasil mengumpulkan lebih dari 40.700 penonton Teman Pro 2. Film garapan sutradara Edi Kemot ini diproduseri sama Imaginary ya, dan Ernest Prakasa, Dipandika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga ini berperan sebagai produsernya. Ceritanya juga cukup unik ya, ada 4 anak muda yang sedang punya masalah ekonomi ya, sampai akhirnya mereka nekat merencanakan aksi pencopetan besar-besaran di tengah festival musik Pesta Pora loh. Mereka benar-benar ya bikin settingnya tuh di Pesta Pora 2025 ya, dengan puluhan ribu penonton asli yang gak cuma jadi penonton konser, tapi secara gak langsung ikut jadi bagian dari suasana film. Kebayang kan? Jadi bukan sekedar setting festival yang dibuat di lokasi syuting, tapi benar-benar ngambil momen di tengah keramaian festival musik nih. Dengan kombinasi komedi, aksi, dan pastinya suasana festival, Operasi Pesta Copet ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kamu yang pengen nonton film lokal yang beda dari biasanya. Jadi, besok mau nonton sama siapa nih Pesta Operasi Pesta Copet Teman Pro 2?

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas harus pamit ya dari ruang dengar kamu di santai siang ya. Ini udah mau pukul 15, saatnya nanti kamu ditemanin sama rekan Dimas yang lain. Nanti ada Isa yang menemani kamu di sore ceria, teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami karena kami teman terbaik kamu. Dimas saya pamit, bye-bye.

0: Pro 2. Teman Pro 2 inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, Pemerintah Kota Kendari bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan lapangan ke kawasan tempat pemrosesan akhir SOM Papua Tu pada Kamis 27 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas dan sistem pengelolaan sampah di kawasan Pawatu yang menjadi bagian dari kesiapan Kota Kendari dalam mengikuti program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP. Tim Bangda Kemendagri didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Kepala Bapeda Kota Kendari Muhammad Syaiful, Kepala Dinas PUPR Muhammad Jayadi, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Erli Sadia Kencana bersama jajaran teknis terkait. Di lokasi, tim memantau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah, mulai dari area pembuangan sampah, jembatan timbang, sumur bor hingga fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan gas metan. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi faktual di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat dalam sistem pengelolaan sampah Kota Kendari. Salah satu yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari proses pengelolaan sampah. Gas tersebut telah dimanfaatkan sebagai sumber energi, menunjukkan adanya upaya pemanfaatan hasil pengelolaan sampah untuk kebutuhan produktif. Pemanfaatan gas metan bahkan diperlihatkan secara langsung kepada tim melalui aktivitas sederhana. Kunjungan lapangan diakhiri dengan menikmati pisang goreng yang diproses memasaknya menggunakan energi dari gas metan hasil pengelolaan sampah di kawasan Pawatu. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengapresiasi kunjungan dan pendampingan yang dilakukan Bangda Kemendagri. Menurutnya peninjauan langsung memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan sampah sekaligus kebutuhan yang masih harus diperkuat.
1: Info Pro
0: 2. Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tenggara mencatat lahan seluas 2.376 hektar terbakar selama periode Januari hingga Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laude Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Saifuddin merinci Kabupaten Bombana mencatatkan area terbakar terluas mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka setinggi 224,74 hektar. Konawe Selatan dengan 124,93 hektar, Mene Barat dengan 84,15 hektar, Kolaka Timur dengan 59,84 hektar, Konawe dengan 53,9 hektar, Buton Selatan dengan 27,65 hektar, Konawe Utara dengan angka 26,4 hektar, Wakatobi di angka 20,33 hektar dan Buton Tengah dengan 17,12 hektar. Selain dukungan Pemprov Sultra, Balai Wilayah Sungai juga memfasilitasi 27 unit mesin Alcon yang disebar ke beberapa wilayah mencakup Kolaka Timur 10 unit, Muna Barat 5 unit, Kolaka 3 unit, Konawe 2 unit, Bau-Bau 2 unit, Konawe Selatan 1 unit, serta 4 unit siaga disiagakan di workshop Kendari.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir datang dari dunia hiburan, penyanyi papan atas Bunga Citra Lestari kembali menyapa para penikmat musik tanah air lewat peluncuran single terbarunya bertajuk Terpesona. Dalam karya romansa ini, BCL menggayat Josh Flo, talenta muda berbakat yang dikenal sebagai salah satu jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Resmi dirilis pada 21 Agustus 2026 di seluruh platform musik digital dan saluran YouTube, lagu Terpesona menyuguhkan warna musik pop yang hangat dan segar. Perpaduan vokal matang BCL dengan karakter vokal dari Josh Flo yang khas berhasil menciptakan harmoni manis yang memanjakan telinga pendengarnya. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Sore Ceria, diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
1: 90.

90.8 FM, Brodua Riri Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Brodua, kembali kita bersama lagi nih di Sore Ceria. Bareng sama siapa? Sama Isa, teman Brodua ya. Isa temani kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Ragam informasi siap buat kamu dan of course playlist-playlist Merdu Brodua. Siap temani perjalanan sore kamu, bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa selalu streaming di www.rri.co.id. Sore hari ini apa kabar kamu teman Brodua? Semoga sehat-sehat ya. Yang masih sambil berkendara juga, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Pokoknya nikmati perjalanan sore ini sambil seru-seruan kita di Brodua RRI Kendari teman Brodua. Kita awali lagi dengan Sherlock sharing informasi lokal untuk kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Isa, teman berdua ya. Setia di ruang dengar kamu di sore ceria hari ini. Waktunya kita Sherlock, sharing informasi lokal untuk kamu teman berdua. Nah, di musim kemarau ya teman berdua, kamu salah satu yang merindukan hujan, tidak sih? Karena hari ini teman berdua ya, mungkin satu atau dua minggu terakhir kita ditemani dengan cuaca yang cukup terik teman berdua. Dan ini juga menjadikan kita selalu waspada teman berdua dengan karutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk di Kota Kendari sendiri, Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan nih sepanjang Agustus 2026. Di mana peningkatan kasus terjadi seiring dengan kondisi cuaca yang memang makin kering nih akibat musim kemarau di kota dengan luas 271,8 km persegi ini teman berdua. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari per Jumat ya di 21 Agustus atau minggu lalu teman berdua, tercatat ada 29 kejadian karhutlah sejak awal Agustus 2026. Dan bahkan dalam sehari petugas Damkarmat bahkan bisa sampai menangani hingga 8 kejadian kebakaran teman berdua. Entah itu kebakaran hutan dan lahan ataupun kebakaran rumah dan bangunan. Nah, ini juga disampaikan nih sama Kepala Damkarmat Kendari Ahria Wandi yang katanya meningkatnya kejadian kebakaran tidak lepas juga memang dari kondisi cuaca yang balik lagi teman berdua ya, makin kering memang bukan hanya berbahaya untuk kulit nih, tapi berbahaya juga untuk hutan dan lahan dan area-area sekitar teman berdua.

Nah, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kota Kendari telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering melalui instruksi Wali Kota Kendari nomor 600 tahun 2026 yang dalam instruksinya juga teman perdua telah dikeluarkan per 11 Agustus lalu sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menghadapi ancaman bencana akibat musim kemarau teman perdua. Jadi kalau dalam instruksinya teman berdua ya, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah maupun lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Warga juga diminta ya tidak buang puntung rokok sembarangan, serta memastikan kompor, peralatan listrik, terus juga sumber api lainnya telah dimatikan sebelum kamu meninggalkan rumah teman berdua ya. Jadi pastikan mengindahkan himbauan ini karena balik lagi keamanannya bukan untuk orang lain saja teman berdua, tapi untuk diri kamu sendiri dulu nih.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih di perjalanan sore ceria yang masih terus berlanjut. Teman Pro 2 setelah Sherlock share informasi lokal untuk kamu pukul 16 sampai pukul 17 nanti, waktunya kita bersama lagi di sore ceria yang nanti juga bisa kamu ikuti di live TikTok kita di TikTok RR Kendari, dan of course bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RR Digital. Kamu juga bisa terus streaming di www.rr.co.id. di sore ceria nanti teman Pro 2 di bisik bincang asik, bisa tidak sendiri, ada dua narasumber keren yang akan temani ruang dengar kamu. So always station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz Pro 2 Kendari.

0: Masih di 98 FM, Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita hadir lagi nih di Bisik Bincang Asik bareng sama kamu, bareng sama Isa juga. Di sore ceria hari ini ya, seperti biasa nih kalau waktunya kita bisik-bisik, of course ada yang seru teman Pro 2, dan Isa tidak sendiri karena bareng sama dua narasumber kita hari ini ada Kak Zul dan juga Kak Bobby. Hai, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik deh, lagi panas-panasnya Kendari tapi tetap baik-baik.
2: Panas tapi harus tetap semangat.
0: Oke, okay. Teman berdua, untuk kamu yang sudah mungkin sering ya lihat Kak Zul, lihat Kak Bobby, barangkali sudah tidak asing, apalagi keduanya ini memang erat kaitannya nih dengan dunia entrepreneur, apalagi yang ada di kota Kendari, teman berdua. Nah, di obrolan bincang asik kita sore hari ini, kita hadir bersama dengan TDA Entrepreneur Community, bertemu lebih jauh berdampak lebih besar ya, Bang Bobby dan juga Kak Zul. Tapi kita mau kenalin dulu nih, kita ke TDA Community ini sebenarnya apa sih? Mungkin ada teman berdua yang baru dengar Kak, atau sudah pernah dengar tapi belum tahu sebenarnya isinya apa. Bang Kak Zul mungkin yang mau kasih tahu teman berdua nih, boleh?
2: Oke, jadi Kanisa, TDA itu kan singkatan dari tangan di atas.
0: Oh, tangan ya, di tangan atas. Di atas. Oh,
2: ini nih. Jadi okay. Komunitas bisnis di mana teman-teman pengusaha maupun calon pengusaha itu bisa belajar, berkolaborasi, networking dan juga bertumbuh bersama.
0: Oh. Seperti itu dia. Jadi di dalamnya berarti yang calon pengusaha juga boleh join.
2: Boleh banget
0: gitu ya. Itu. Mungkin kan biasa ada yang takut-takut kayak sama mulai usaha tapi masih ragu.
2: Betul.
0: Kalau mau gabung harus sudah punya usaha dulu atau masih punya planning misalnya.
2: Bahkan yang masih punya angan-angan tuh biasa mahasiswa atau istilahnya ada yang mungkin sempat kerja tapi kayaknya mau resign nih mau bikin usaha. Itu boleh.
0: Even if belum ada planning ya, misalnya betul. Kayak kalau mulai usaha kan mungkin salah satu yang jadi PR-nya budget mungkin ya, betul. Itu bisa join juga ke TDA.
2: Boleh dong, jadi boleh. Kan prinsipnya kan kalau usaha kan bukan cuma modal, tapi yes. Skill, kita punya networking juga, kenalan-kenalan, dan juga saya trust.
0: Okay,
2: jadi kalau itu sudah anu, aman lah.
0: Oke, okay, ini sudah dibuktikan juga berarti nih sama Kasul dan juga Bang Bobby ya. Gabung di TDA Community, teman berdua. Ternyata ini adalah akronim dari tangan di atas. Saya sempat salvok juga sebenarnya di flyer kita yang kita di media sosial juga mungkin sampai ke Kak Zul dan juga Bang Bobby. Memang panggilan untuk orang-orang yang ada di dalamnya adalah pelayan tadi ya, pelayan di TDA. Saya penasaran nih, kenapa bisa seperti itu namanya? Bang Bobby mungkin boleh?
1: Ya kita memang nyebutnya itu pelayan karena ketika kita memilih untuk berkhidmat di TDA, kita kan tidak dapat apa ya kayak insentif begitu berupa uang gitu. Ya memang kita pengen berbagi saja, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mungkin berbagi bagaimana tips-tips dan trik-trik ketika menjalankan bisnis. Kayaknya jadi teman-teman yang bergabung di TDA itu memang betul-betul menyerahkan gitu, menyerahkan potensi terbaiknya, pengetahuan terbaiknya untuk di share sama member-member TDA gitu.
0: Oke, makanya namanya unik nih, sebutannya adalah pelayan ya, di sebutannya nih teman berdua. Eh, keren, saya jadi penasaran. Di Kendari kapan sih mulai dibentuk ini TDA ini, Kak? Siapa mau jawab nih? Kak Zul boleh.
2: Jadi kalau sebenarnya TDA dari nasional tuh. Nasional tuh dari 2006 kalau enggak salah. Jadi sekitar ini pas 20 tahun kalau secara nasional. Tapi kalau di Kendari itu berdiri kalau 2018. Saya gabungnya itu 2018 ya. Dari 2018 September diinisiasi sekaligus tuh hari ada namanya Pesta Wirausaha Nasional itu chapter Kendari. Itu 2018. Saya gabungnya sih setelah itu.
0: Di 2019-nya. Oke. Gitu. Jadi kalau Kak Zul gabungnya sejak 2019 itu sudah lama, berarti kurang lebih 7 tahunan berarti ya. Kalau Bang Bobby sendiri,
1: saya dari di awal dibentuk.
0: Oh, ternyata lebih duluan. Iya. Udah lebih dulu join Kak ya.
1: Iya.
0: Mau tahu dong, dari awal ya dibentuk di Kendari sampai sekarang, apa yang paling terlihat besar perbedaannya untuk dunia entrepreneur di kota Kendari?
1: Kalau di awal mungkin kemarin kita lihatnya sebetulnya TDA kemarin itu awal tumbuhnya itu karena muncul keresahan gitu dari teman-teman pelaku usaha di Kendari. Itu kita ketemu beberapa orang, kita merasa kita pengen tumbuh tapi kita tidak tahu nih gimana caranya. Kita mau tanya ke siapa. Kan dulu kalau tidak salah ya 2018 itu dunia Instagram online apa kan tidak semasif sekarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, ya. Betul.
1: Jadi kalau sekarang kan informasi udah banyak nih.
0: Iya lagi.
1: Kalau kemarin-kemarin itu waktu tahun 2018 itu kita jadi ketemu sama beberapa orang yang kebetulan punya keresahan yang sama gitu. Kemudian ada Ibu Kumala ya namanya waktu itu yang kemudian menjadi inisiator terbentuknya TDA di Kendari.
0: Di Kendari.
1: Iya.
0: Oke, berarti ini sebenarnya komunitas yang secara nasional ya.
1: Nasional.
0: Berarti ada di berbagai daerah dong ya?
2: Ada, hampir semua provinsi. Di luar negeri juga ada.
0: Oh,
2: chapter Taiwan, chapter Hongkong, chapter Jepang ada.
0: Oke, dengan konsep yang sama di dalamnya adalah orang-orang yang berbagi pengalaman tadi ya untuk membangun networking apalagi ya di dunia usaha. Sepenting itukah networking?
1: Sepenting itu.
0: Di dunia entrepreneur.
1: Pastinya.
0: Saya mau dengar POV dari dua-duanya deh. Coba kasih dulu deh. Sepenting apa sih networking?
2: Sebenarnya tadi kan Kanisa bilang budget salah satu.
0: Yes.
2: Tapi poin yang paling tidak bisa dikecualikan itu sebenarnya networkingnya. Kenapa? Karena kan satu dari sisi ya kita kan jualan nih.
0: Yeah.
2: Kalau tidak ada orang yang kita kenal atau tidak ada yang kita bisa reach itu kan jualan tidak ada laku juga. Terus dari sisi kolaborasi. Kita kan kalau kolaborasi pasti harus sama-sama trust. Jadi kalau kita sudah networking sudah saling kenal, apalagi kalau istilahnya pebisnis kan. Nah, itu ada salah satu kuncinya kan trust.
0: Okay.
2: Nah, jadi dengan networking kita bisa mengenal orang-orang baru, kita bisa mengenal senior-senior kayak
0: Om Budi
2: atau bahkan dari teman-teman dari luar pun kadang datang itu karena istilahnya dalam satu community TDA itu enak masuknya.
0: Nah,
2: karena kan biasa kan malu-malu nih kalau
0: betul.
2: Saling siapa sih ini siapanya, tapi
0: iya.
2: Sama-sama di TDA ya langsung akrab.
0: Jadi nggak ditanya apa background usahamu.
2: Ada sama-sama.
0: Mungkin ada yang malu-malu jadinya dia mau join, padahal sebenarnya yang masih planning pun bisa gabung juga ke TDA. POV-nya bang Bobby nih
1: ya kalau networking mungkin kalau saya pakai bahasa yang bisa membumi mungkin silaturahmi ya namanya ya. Jadi kan sebetulnya salah satu value-nya juga TDA itu kan kita bersilaturahmi kan. Mungkin agama juga bilang ya silaturahmi membuka pintu rezeki. Kita ketemu banyak orang, kita belajar dari banyak orang. Karena untuk jadi pelaku usaha menurut saya mindset yang paling penting adalah kita tuh tidak pernah berhenti belajar. Dan kita belajar dari siapapun mungkin ya. Nah makanya kemudian kita saya merasa kemudian komunitas TDA itu menjadi wadah untuk kita bertemu dengan orang-orang yang sama mungkin masalahnya begitu
0: macam
1: gitu kan. Jadi lebih enak maksudnya topiknya jadi lebih sama gitu.
0: Kayak yang sama nih keluh kesahnya.
1: Iya, sama betul sekali.
0: Nah, tadi sempat juga disinggung sebenarnya sama Bang Bobby kalau di 2018 2019 kan belum semasif sekarang ya. UMKM mungkin orang dengar istilah UMKM pun masih kayak asing gitu di telinga, apalagi sekarang digital marketing berkembang pesat after COVID mungkin ya yang paling terasa itu kalau di Kendari seterasa itu juga kah? Bang Kazel mungkin boleh.
2: Dari situ memang istilahnya kalau sekarang orang kalau enggak jualan lewat digital marketing kadang tidak dikenal. Jadi memang kebetulan memang di TDA kan sering ada pelatihan-pelatihan, sering ada training-training atau istilahnya untuk sharing dari teman-teman itu bagaimana tips-tips digital marketing. Karena kadang memang sih biasanya kan kalau yang jual ibu-ibu itu kan bingung biasa.
0: Yeah.
2: Digital marketing. Kalau anak-anak muda mungkin sudah terbiasa kan di
0: Instagram,
2: Facebook. Tapi kalau ibu-ibu kadang susah nih takut gaptek. Tapi sebenarnya kan ini istilah sudah jadi syarat sebenarnya.
0: Yes.
2: Teman-teman tuh harus bisa beradaptasi dengan digital marketing.
0: Betul. Kayak di zaman sekarang kayaknya kalau kita kita enggak manfaatkan digitalisasi, memang kita akan barangkali tertinggal jadinya. Makan, ya.
2: Kalau bisnis itu ya biasa kalau mau mulai itu Instagramnya duluan dibikin.
0: Bisnisnya
2: belum ada, IG-nya dibikin memang.
0: Opening soon.
2: Iya. Itu memang test market.
0: Betul,
2: terus
0: tes
2: ombak lah istilahnya. Daripada langsung bikin kan bisa kita test market dulu di gitu.
0: Oke. Jadi bisa dicari tahu juga sebenarnya dengan mungkin buat akun medsos yang tadi itu ya.
2: Ini kompetitor dan lain-lain.
0: Betul. Ini langsung ada tips nih untuk para pebisnis yang baru mau mulai barangkali ya. Saya juga mau tahu nih kegiatan-kegiatan yang sering diadakan di TDA community. Kak Bubi mungkin boleh. Biasanya apa saja event-eventnya kah atau kegiatannya?
1: Kalau kegiatan di komunitas TDA apalagi TDA Kendari mungkin kita selalu ada kopdar, sharing-sharing tips-tips bisnis. Terus kita juga ada namanya kelas edukasi. kalau kelas edukasi itu mungkin sifatnya jadi lebih ke teknis, kayak workshop gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kita juga ada namanya KMB.
0: KMB.
1: Kelompok Mentoring Bisnis. Nah, jadi kalau di kelompok mentoring bisnis ini kita melakukan pendampingan. Pendampingan sama teman-teman di bisnisnya teman-teman mungkin dalam kurun waktu tertentu.
0: Yeah.
1: Yang kemudian mungkin dibatasi mungkin ya. Kan enggak mungkin juga kalau misalnya 6 bulan tiba-tiba semua masalah bisnis selesai kan.
0: Betul.
1: Tidak seperti itu juga. jadi mungkin 6 bulan itu kita fokus ke beberapa goal yang menjadi urgent untuk diselesaikan di awal. Mungkin begitu.
0: Itu sampai di mentoring langsung juga berarti ya?
1: Iya.
2: Mentornya kadang dari kita ada dari Makassar juga.
0: Kolaborasi juga berarti ya dengan
2: antar TDA.
0: Keren ternyata ya TDA ini Teban Pro 2. Untuk kamu yang masih jarang mungkin mendengar atau balik lagi tadi ya sudah pernah dengar mungkin tapi belum pernah kenalan, nah di sini nih ruangnya Teban Pro 2. Bisa kenalan langsung dengan komunitas TDA yang memang bergeraknya di bidang entrepreneur tadi ya, bangun untuk networking dan sebagainya ya, Kak Zul dan juga Kak Bobby. Nah kalau biasanya mengadakan event atau kegiatan-kegiatan apa yang kayak jadi paling banyak ini jadi permasalahan di dunia bisnis sebenarnya? Boleh di-spill tidak sih Kak Zul?
2: Kan kalau kita pebisnis paling masalah awal itu kan pasti sales ya, marketing dan sales. Bagaimana penjualannya kita itu bisa. Kadang-kadang kalau pebisnis itu sudah jualan tapi ya paling cuma 10-20 aja. Jadi memang kita paling sering itu memang mengadakan pelatihan atau workshop itu di sales dan marketing. Seperti itu.
0: Oke, berarti di sales and marketing itu kayak yang jadi ini ya, jadi perhatian
2: permasalahan
0: besar
2: dasar
0: ya
2: lah.
0: Permasalahan dasar
2: semua UMKM.
0: Betul lagi. Dan yang gabung ke TDA Community ini kebanyakan UMKM kah atau boleh yang usaha-usaha tingkat lanjut lainnya?
2: Bervariasi sih, jadi UMKM ada kan kuliner, terus ada konveksi, terus ada apa fashion, ada properti, teman-teman di properti ada juga.
0: Oke.
2: Terus teman-teman ya, apa ya di industri pertambangan juga ada. Jadi semuanya bervariasi.
0: Semuanya berarti boleh join sebenarnya ya.
2: Iya kan sebenarnya tadi seperti yang Bobby bilang kan sebenarnya dasarnya silaturahmi, terus berlanjut ke apa namanya? Saling kenal, saling percaya, jadinya kolaborasi. Jadi sukses bareng.
0: Yes. Nah, ini yang sering bukan sering juga sih saya beberapa kali mungkin mendengar orang takut gabung ke komunitas apalagi bisnis kayak takut jadi ada saingannya barangkali. Pernah tidak sih dengar mindset-mindset seperti itu Bang Bobby mungkin?
1: Ya mungkin juga ada kali ya, cuman kalau saya melihatnya kalau kita gabung di komunitas bisnis itu kan kita jadi bisa lihat permasalahan kita itu dari sisi POV orang lain gitu kan. Kan persoalan sales dan marketing saja mungkin kita ambil contoh di situ. Persoalan sales dan marketing mungkin kalau misalnya kita dapat persoalan saat ini mungkin teman-teman sudah pernah melewati itu dan dia berbagi tipsnya, ini kayak begini waktu saya lewati ujianku mungkin waktu omset lagi mandek saya pakai cara ini akhirnya kita juga jadi punya iya mungkin saya bisa coba kali gitu, nah begitu. Jadi kalau untuk merasa akan jadi saingan saya pikir terlalu anu kayaknya tidak mungkin
0: ya,
1: tidak mungkin
0: ya begitu nih kayaknya masih agak susah jadinya untuk berkembang.
1: Oke.
0: Abang Bobby dan Kasul kita misalkan mengobrol lagi banyak nanti yang saya jadi banyak penasaran nih seputaran dengan TDA dan dunia entrepreneur sebenarnya di Kota Kendari yang sekarang berkembang begitu pesat rasanya ya. Kita akan kembali mengobrol teman berdua setelah satu lagi berikut.

0: Kembali gue mau beli.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman berdua, teman terbaik kamu, kita masih bersama ya di Bisik Bincang Asik bareng sama Kak Zul dan juga Bang Bobby yang masih stay di ruang dengar kamu, teman berdua ya. Sedari tadi kita mau ngobrol seputaran dengan komunitas TDA Tangan. Tangan apa tadi? Mohon maaf Kak, Tangan di Atas ya. Ya, sesuai dengan logonya juga ya. Ini kan banyak berbicara soal tadi bisnis, terus di dalamnya orang-orang membangun networking, pengembangan diri nih. Kita mau sekaligus mungkin mentoring tipis-tipis nih sama teman berdua yang lagi dengarkan, ada yang mungkin baru mau mulai, atau tadi kalau kata Kak Zul ada yang baru kepikiran mau resign. Bingung nanti ke depannya mau usaha apa. Sebenarnya kalau first thing first, kita mau mulai usaha, apa sih Kak yang harus kayak jadi PR besarnya tuh tadi? Selain networking, yang tadi ada budget juga, biasanya apa tuh yang jadi kendala tuh yang harus di-prepare nih?
2: Paling kalau secara ilmu kan, kalau kita mau jadi apa bisnis kan, pertama itu product market fit. Jadi bagaimana produknya sebenarnya itu mau dibeli orang. Jadi kan kalau pengusaha itu awalnya pasti begitu. Mau jual misalnya nasi goreng, nasi kuning, itu namanya kita ngecek market. Product market fit. Jadi kan kadang ternyata saya suka apa namanya? Masak-masak nih. Dan dicoba customer, ikannya suka. Ah, ini berarti product market fit nih, tinggal siap mau beli apa tidak. Ada yang mau beli. Ah, jadi tinggal seperti itu. Jadi sebenarnya enggak susah kalau istilahnya kita mau apa namanya? Mulai usaha. Yang penting paham ilmunya tadi dan istilahnya mulai eksekusi.
1: Oke, paham ilmunya dulu ya. Dan ini sering nih di-sharing kalau di dalam komunitas TDA tadi Kak ya.
2: Betul sekali.
1: Wih, kayaknya siap-siap mungkin akan banyak yang gabung.
2: Amin, amin.
1: Amin ya. Kalau Bang Bubi apa nih biasanya yang jadi kayak big trouble-nya mungkin sebelum mulai, atau hal yang harus di-prepare deh sebelum kita mulai usaha?
3: Ini kebanyakan, ini kalau saya lihat ya, teman-teman yang pengen mulai usaha itu, kebanyakan dia bikin planning itu terlalu matang sampai akhirnya eksekusinya kelamaan gitu.
1: Terlalu matang.
3: Iya, karena di dunia usaha menurut saya, ya planning harus ada. Tapi apa enggak usah terlalu sempurna gitu. Yang penting eksekusi gitu kan. Begitu kita sudah buat planning, terus kita eksekusi, kita akan dapat insight lagi nih, apalagi nih yang harus diperbaiki. Oh ternyata plannya kemarin ada yang kurang di sisi ini, akhirnya diperbaiki lagi. Kan memang harus seperti itu kayaknya bisnis. Tidak bisa nih selesai planningnya di satu meja, terus pas eksekusinya berarti jalannya langsung mulus. Kayaknya susah deh kayaknya kayak gitu.
1: Kayak misalnya openingnya mau langsung sempurna itu memang sulit kayak.
3: Iya.
1: Oke, balik lagi nih, kalau di Kota Kendari sekarang usaha apa sih sebenarnya yang kalau nih dari dua POV entrepreneur kita ya, yang paling banyak sekarang di Kendari usaha apa sih Kak? Yang kayak lagi banyak, lagi rame.
2: Pasti kuliner sih kan.
1: Kuliner ya.
2: Kuliner. Kalau teman-teman apalagi kan sekarang ada misalnya MTQ Lingkar Dalam, MTQ Terus Kali Gadia. Maksudnya lumayan banyak lah spot-spot baru yang bisa memang mendukung kan untuk teman-teman jualan.
1: Oke, berarti spot juga memang mempengaruhi juga sebenarnya.
2: Iya, asal-asal strategi kan. 4P kan, place, promotion, price dan product.
1: Wih, saya sekaligus belajar kayaknya. Saya apa-apa dulu tadi tuh 4P. Oke, berarti dengan banyaknya spot di Kendari sekarang ya itu tadi ya. Kuliner ya, itu hadir juga. Nah, nah kalau saya bicara soal kuliner, saya justru mengarahnya ke banyak konten kreator.
2: Ya betul.
1: Itu berpengaruh juga kah ke dunia bisnis, Bang Bobby mungkin?
3: Berpengaruh pastinya. Gini kan, tidak bisa juga dipungkiri bahwa sekarang media sosial itu menjadi sebuah apa ya, senjata marketing paling ampuh menurut saya. Karena kan kalau dulu di zaman saya waktu dunia online itu belum terlalu semasif sekarang. Kan promosi marketing itu kan kebanyakan offline tuh, pasang spanduk gede-gede. Betul. Apa kan kalau sekarang tuh malah jadi lebih enak gitu kan. Ada Instagram, bisa lewat TikTok. Nah, untuk mengisi Instagram dan TikToknya ini biar menarik, yang pasti konten isinya nyanyinya. Jadi ya pengetahuan tentang konten menjadi penting gitu.
1: Penting jadinya ya, penting, ya. Berarti terbantu juga sebenarnya ya dunia usaha dengan hadirnya konten kreator sekarang yang makin wih.
2: Sangat
1: banyak, terus makin apa nih, makin kreatif juga ya konten-kontennya. Kalau saya boleh ke dunia usaha masing-masing sedikit boleh tidak ya?
3: Boleh.
1: Spill sedikit dulu, kalau Bang Bobby terjun ke dunia bisnis sudah sejak tahun berapa Bang Bobby?
3: Saya kalau untuk usaha yang sekarang saya jalani itu awalnya dibuka itu 2019. Mm-hmm. Cuman kalau untuk mulai usaha-usaha yang kalau mau dihitung dari gagal-gagal yang sempat-sempat gagal ya,
1: dari jadi trial errornya.
3: 2005 saya.
1: 2005 Bang Bobby, kurang lebih 21 tahun nih menjajal dunia bisnis ya.
3: Iya.
1: Dan awal mulanya memang langsung di kota Kendari kan?
3: Ya di Kendari.
1: Kayak berarti melihat langsung ya perbedaan selama
3: ya.
1: 21 tahun berjalan Bang Bobby, yang paling beda dari dulu sampai sekarang ya. Selain tadi ya marketingnya ya, banyak yang beda digital marketing. Kalau dari segi konsumen ada perbedaan juga tidak sih, kayak misalnya perubahan gaya hidup konsumen dan sebagainya berpengaruh gak sih?
3: Kalau perubahan yang paling terasa itu lagi-lagi masalah online gitu.
1: Online.
3: Ya, lagi-lagi itu. Karena akhirnya kita sekarang udah bisa belanja tanpa harus keluar rumah kan?
1: Ya.
3: Dulu kan
1: betul.
3: Tidak bisa ya, kalau misalnya pengen makan di tempat A, ya harus ke sana. Kalau sekarang kan biar di rumah juga sudah bisa. Itu ya kayaknya yang paling terasa, dan saya merasakan juga akhirnya saya harus belajar kembali gitu.
1: Iya. Harus kayak namanya berkembang juga berarti ya Bang Bobby ya.
3: Betul. Itu yang saya dapat di TDA salah satunya ya.
1: Yes. Ya. Berarti terjun langsung belajar langsung juga sebenarnya Bang Bobby di dalam TDA ini ya, balik lagi teman berdua. Makanya sepenting itu yang namanya networking tadi ya. Kita ke Kazel nih. Spill juga dong. Terus sejak kapan Kazel sudah mulai terjun ke dunia bisnis ini?
2: Bisnis sih dari setelah kuliah itu langsung bikin perusahaan itu 2014.
1: Ih, 2014. Berapa tuh? Kurang lebih 12
2: 12 tahun.
1: 12 tahun ya kayaknya.
2: 12 tahun.
1: 12 tahun berjalan.
2: Alhamdulillah masih berjalan sampai
1: Alhamdulillah ya, masih terus berjalan.
2: Beberapa bisnis-bisnis lain.
1: Betul, alhamdulillah dia masih terus berkembang pokoknya ya. Yang buat beda kalau tadi kan Bang Bobby mungkin dari segi online dan sebagainya. Kalau Kazul ada kan POV yang berbeda mungkin?
2: Karena kebetulan saya memang bergerak di bidang IT ya.
1: Yes.
2: Jadi memang sebenarnya lebih ke kan dulu PR-nya kita kalau orang IT kan bagaimana mengedukasi orang atau teman-teman semualah mobil dan lain-lain itu pentingnya teknologi.
1: Yes.
2: Tapi karena sekarang memang sudah mulai zaman memang naik.
1: Betul.
2: Dan kita edukasi sudah lumayan lah.
1: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya mau marketing kan ini harus lama lah edukasinya sampai dapat.
1: Yes.
2: Nah, ini karena mereka sudah sadar sendiri pentingnya, jadi lebih mudah lah.
1: Jadi mereka yang mencari langsung.
2: Iya, mereka mencari langsung solusi-solusi IT itu bisa langsung dapat lah.
1: Oke, jadi kayak sekarang ya balik lagi perkembangan teknologi menjawab banyak masalah juga sebenarnya berarti ya. Alright, teman berdua. Untuk kamu yang masih penasaran juga ya, ini ada yang lagi gabung juga di live TikTok kita. Halo, teman berdua. Ada Hidayat Laode. Saya juga UMKM pemula, Kak. Katanya. Mungkin mau ada yang mau ditanyakan juga sama Kak Hidayat Laode juga boleh langsung mention di kolom komentar kita ya. Ini kita langsung tanyakan deh, mungkin yang jadi banyak pertanyaan umum. UMKM pemula biasanya, apa pesan untuk para pebisnis yang sekarang lagi mulainya dari UMKM, bahkan dari skala yang lebih kecil mungkin ya. Apa yang bisa disampaikan ke mereka nih? Bang Bobby boleh? Boleh.
3: Kalau saya ya tetap semangat gitu. Menurut saya yang paling penting itu kita harus selalu siap untuk menambah kapasitas diri, belajar, belajar terus, karena kan persoalan itu selalu ada dan akan menjadi apa ya, makanan terus menerus nih para pengusaha. Jadi harus ya, jadi memang kita juga harus terus belajar, update diri gitu. Mungkin itu ya kalau
1: penting
3: saya.
1: Juga untuk selalu update diri ya. Okay. Kalau dari Kazul ada?
2: Ini saya baru teringat nih. Jadi kalau di TD itu ada level-level. Jadi misalnya teman-teman yang 0 sampai 10 juta misalnya tadi pemula, terus ada 10 sampai 99 misalnya UMKM dan lain-lain. Jadi biasanya itu ada masing-masing ada masalahnya. Nah, kalau dari 0 sampai 10 tadi kan berarti baru mulai nih.
1: Betul.
2: Istilahnya kalau tadi yang saya sudah sebut itu produk market fit, berarti produk ini belum teruji mau dipakai apa, banyak yang mau beli apa tidak. Jadi kalau di level itu ya memang riset produk, bikin apa tawarkan. Oh kalau ini laku berarti ditingkatkan produksinya. kayak gitu. Kalau sudah tembus misalnya 10 ke atas, berarti kan main di perbanyak sales dan marketingnya. Karena produknya sudah disuka nih.
1: Betul.
2: Cuman tinggal mungkin nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang lihat dan lain-lain. Nah kalau level di atasnya lagi, berarti kan biasanya masalahnya dari si manajemen. Mungkin sudah banyak stok, sudah banyak orderan, orangnya tidak ada yang bantu. Atau sudah di semua keuangan lain-lain itu masih berantakan. Nah seperti itu. Atau kalau level corporate ya beda lagi lah. Nah jadi paling kalau dari level TDA itu, level ada memang programnya. Jadi kalau dari awal kan berarti untuk MKM baru, misalnya bikin saja, coba jual, kalau laku baru ditingkatkan.

0: tahap uji coba barang yang ditawarkan mungkin boleh di-spill ya Kak Hidayat Laudis, nanti kita tanyakan langsung nih ke Kak Zul dan juga Bang Bobby yang lagi gabung. Nah ini kata dari Kak Hidayat, belajar dan terus improve ya Kak, itu memang sepenting itu ya untuk di balik lagi ke dunia bisnis Kak ya.
1: Intinya kalau pengusaha itu memang tidak berhenti belajar.
0: Nggak ada hentinya.
1: Kalau pengusaha nggak ada.
0: Kayak orang sudah tidur kita masih berpikir.
1: Kalau sudah lulus S1, S2 kita masih belajar terus.
0: Betul. Nah jadi apa nih penasaran juga nih. Ini kan kalau dari segi POV pengusahanya. Nah bagaimana ini kan kalau pengusaha apa nih, bukan kita cuma bangun bisnis tak, tapi jadi kayak leader juga. Leader untuk diri sendiri dan banyak orang di dalamnya, di bawah kita dan sebagainya. Saya mau dengar nih tips-tips as a leader kalau memimpin suatu usaha. Gimana Bang Bobby, adakah?
2: Ya, leader itu menurut saya yang paling penting itu teladan gitu. Kita mesti bisa jadi teladan yang baik untuk, kan kita bisa bilang masuk jam 8 jangan terlambat. Tapi kalau kita sendiri masuknya jam 10 terlambat ya. Jadi menurut saya percaya bahwa leader itu pasti mewarnai tim. Jadi kalau leadernya disiplin, saya percaya timnya akan disiplin.
0: Betul. Jadi meskipun kita kayak sebagai ownernya, tetap ada turun untuk diri kita juga
2: pasti.
0: Kayak, oh I see. Tidak heran yang bisa bertahan lama di dunia bisnis. Oke, kalau dari Kasul?
1: Kalau saya sih, ini dari mentor juga sih, mentorku di TDA. Jadi leadership itu adalah cerminan kita punya bisnis. Jadi kalau kita beres ya bisnis itu kemungkinan beres.
0: Betul
1: juga. Kalau kita ya agak-agak nyeleneh, yang nggak disiplin ya, setelah bilang ya bisnisnya juga kan tidak akan ada. Jadi sama sih itu yang saya juga coba terapkan di bisnisku tuh, dan juga teman-teman kita harus jadi contoh. Kita harus jadi leadership yang memang role model ke teman-teman kita, walaupun memang kita owner kan. Kalau istilahnya itu owner, siapa yang mau suruh?
0: Betul.
1: Nggak ada yang bisa suruh owner, dia mau tidur, dia mau apa, owner. Tapi kalau misalnya kita datang pagi ya, teman kita punya tim melihat, oh jadi ada rasa ownership yang muncul.
0: Bener.
1: Oh saya punya bos aja seperti itu, masa saya tidak.
0: Bener.
1: Nah, jadi seperti itu leadership kalau saya, salah satu contoh itu. Jadi memang bagaimana kita memberikan contoh, menjadi role model, dan itu insya Allah akan meningkatkan semangatnya kita punya tim untuk istilahnya bekerja dengan kita.
0: Karena mereka sebenarnya ya balik lagi tadi ya, melihat role modelnya nih, yang punya usahanya maunya bagaimana. Nah ini ya bicara soal owner juga nih. Sekarang juga lagi sering digunakan kata ini, kata owner. Kayak saya sering beberapa kali dengar ya, ih enaknya nih jadi owner, kayak wih banyak tahu penghasilannya.
3: Banyak uangnya, banyak pusingnya.
0: Padahal banyak pusingnya juga nih.
2: Banyak pusing.
0: Banyak yang penasaran mungkin teman berdua, biasanya apa sih kalau jadi apa di usaha itu, apa di yang jadi bagian pusing-pusingnya yang mungkin tidak akan ada hentinya tapi bisa terus ditangani, apa sebenarnya titik-titik yang aduh selalu bikin tarik nafas lagi nih para pebisnis.
1: Kalau dari saya kan gini, jadi kan prinsip gitu, karena istilahnya saya jadi owner, teman-teman ngikut saya nih. Jadi istilahnya saya tanggung jawab ke hidup mereka nih. Jadi memang ya kalau saya loyo, kemungkinan teman-teman loyo juga. Kalau teman-teman kita apa, ya teman-teman kenapa juga. Jadi beratnya di situ tuh. Anggaplah kalau kita lagi anu, ya kita kasih gajian dulu tim baru kita rasakan.
0: Iyalah.
1: Tapi paling simpel lah, paling simpel. Kalau ada misalnya kayak kemarin COVID atau sekarang lagi banyak efisiensi dan lain-lain, ekonomi menurun. Jadi yang kalau saya pribadi nih, saya pikir bagaimana teman-teman bisa makan dulu. Kalau kita insya Allah adalah cari-cari-cari-carinya ya, tapi bagaimana tim yang kita istilahnya sudah komitmen ikut kita, tapi mereka apa loh dalam keadaan lapar misalnya, itu kan kita berdosa juga. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya pusingnya. Bagaimana kita harus mendahulukan hak-hak mereka baru kita.
0: Padahal dengan sebutan tadi enaknya jadi owner.
1: Pusing jadi owner.
0: Ini disilang
2: pusing, pusing tapi enak karena dia mau Ji.
0: Betul ya, kayak ya, tetap ada
1: alhamdulillah.
0: Ada-ada Ji itu katanya.
2: Ada-ada Ji.
1: Bikinnya kan turun ke kita dulu.
0: Betul. Jadi balik tadi kalau dari Kak Zul, pokoknya di dalamnya itu ke karyawannya dulu, terus nanti gimana pun pendapatannya baru dia balik ke ownernya.
1: Idealnya begitu.
0: Idealnya, right. Kalau Bang Bobby, apa yang biasa kayak bikin, aduh.
2: Sebetulnya kalau masalah bisnis tuh, dia enggak bakalan habis tuh kayaknya dari marketingnya, dari salesnya, penjualannya, terus dari keuangannya, entah dari operasionalnya, entah dari timnya. Itu akan ada-ada terus di tiap level bisnis menurutku. Hanya mungkin kalau sudah naik, semakin naik levelnya, semakin rumit tingkatnya.

0: Itu mungkin.
1: Oh, justru semakin rumit.
0: Semakin rumit. Tapi kelebihannya mungkin jadi semakin bisa cepat kita melihat solusinya kalau semakin besar, karena kan kita jadi punya tim yang mungkin juga kompeten mila di bidangnya kan. Kalau masih di startup lah ya namanya, mungkin kalau UMKM baru gitu kan kita masih sendiri nih kerja semuanya. Kita yang jualan, kita yang bikin, kita yang catat keuangannya.
1: Pokoknya semuanya kita.
0: Semuanya kita.
1: Itu teman berdua ya. Itu tugasnya owner. Yang sering kalian bilang mungkin enaknya jadi owner. Padahal dibalik itu ya balik lagi. Enak, tapi tetap ada yang dipikirkan juga ya. Bang Bobby dan Kazul. Oke deh. Kita masih akan ngobrol lagi ya. Biar lebih fresh, kita sambil denger dulu nih satu lagu berikut yang akan hadir ke ruang dengar kamu teman berdua. Stay tune di Bisik Bincang Asik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Disik, bincang asik. Masih seru juga mengobrol dengan Kak Sul dan juga Bang Bobby ini ya. Jadi sepanjang ngobrol kita banyak mengobrol tentang TDA terus juga dunia bisnis, apalagi di kota Kendari ini. Mungkin ada teman berdua yang lagi dengar juga ya, yang mau mulai usaha. Sebenarnya bagaimana sih caranya bisa join kalau di komunitas TDA ini, Kazul atau
1: join? Tinggal masuk sih.
0: Tinggal masuk aja sebenarnya.
1: Jadi kalau secara nasional itu kan TDA gratis kok.
0: Oh.
1: Cuma memang kadang di masing-masing daerah ada perbedaan apa namanya? Kayak aturan gitu.
0: Yes.
1: Kalau kita tidak Kendari, ya siapapun boleh masuk. Mm-hmm. Atau boleh datang, biasanya yang punya usaha, yang masih mau masih calon pengusaha, mahasiswa pun, karena kita sebenarnya ada namanya Gen TDA sekarang.
0: Oh.
1: Dulu namanya TDA Kampus.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang namanya Gen TDA, jadi lebih luas lagi.
0: Mm-hmm.
1: Itu memang mengcover teman-teman mahasiswa atau yang muda-muda yang mau mulai usaha, itu ada problemnya sendiri.
0: Oh, ada juga sebenarnya ya. Wih.
1: Maksudnya jadi, kalau malu kan, misalnya kalau malu masih semua segabung sama orang tua.
0: Iya.
1: Nah, ada wadahnya teman-teman Gen TDA nanti.
0: Nah,
1: jadi kalau masuk, insya Allah kalau misalnya japri kita atau istilahnya komunikasi saja langsung, nanti dimasukkan di grup.
0: Oh, sesimpel jadi itu. Misalnya langsung DM ke Instagramnya mungkin
1: boleh,
0: ya,
1: boleh.
0: Ke TDA Kendari itu bisa langsung, nanti langsung diarahkan ya selanjutnya bagaimana.
1: Ada, kalau kita ada juga divisi kan, ada divisi keanggotaan dan data. Jadi memang ada tim yang khusus untuk menerima, mendata, teman-teman yang mau masuk.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun nanti di TDA banyak kok, banyak nanti apa ya? Sebenarnya banyak prosesnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak misalnya di TDA setelah masuk ada namanya TDA Camp. Jadi TDA Camp itu kayak teman-teman di basic, di basic untuk istilahnya belajar leadership, belajar nilai-nilai TDA. Dulu kalau saya itu di mana ya, di Aziza ya.
2: Di Aziza.
0: Wih, serunya.
1: Jadi 3 hari itu kita fun, tapi nilai-nilai TDA itu diajarkan semua.
0: Oh, sampai kayak maksudnya 3 hari berarti stay di sana sama teman-teman
1: biasanya
0: pebisnis juga gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jadi ada mentor-mentor dari luar didatangkan. Istilahnya kembali untuk memperkenalkan nilai-nilai TDA.
0: Betul.
1: Sekaligus juga mengencourage teman-teman untuk berbisnis. Itu adalah apa runtutannya.
0: Oke. Okay. Dan kalau di tahun ini apakah memang akan diadakan lagi kayak tadi tidak akan atau justru sudah mungkin?
1: Kebetulan ini sebenarnya kita lagi apa transisi
2: peralihan ya.
1: Transisi dari, jadi kan ini kita selalu ngikut pusat kan karena banyak. Jadi sebelumnya ini TDA 8.0 ini sebulan ini itu peralihan ke 9.0. Jadi memang pengurus baru nih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita ini istilahnya pengurus baru.
0: Yes.
1: Yang memang nanti bakal banyak program-program yang istilahnya worth it lah untuk diikuti teman-teman. Jadi masih anu lah ini mau kick off lagi.
0: Wee.
1: Untuk
2: 3 tahun ke depan.
1: 3 tahun ke depan.
0: Oh, jadi masa jabatannya itu apa namanya?
1: Tiap 3 tahun ada
0: pengurusannya
1: 3 tahun. Ini kita kebetulan TDA 9.0.
0: Di 9.0 yang diketuai oleh
2: Sul.
0: Siapa deh?
1: Berdua sih.
0: Berdua kah?
1: Karena kan Om Bobby Sultra, saya Kendari.
0: I see. Jadi kalau Bang Bobby itu di Sultranya, Kak Zul di
1: Kendari.
0: Spesifik di kota Kendarinya. Jadi kalau teman berdua penasaran programnya apa nanti ke depan, tunggu Bi. Tunggu Bi dulu. Oke. Okay. Kalau dalam waktu dekat adakah event-event dari TDA Kendari atau justru se-Sultra?
1: Kebetulan nih karena kan tadi peralihan kan, jadi kita punya event besok nih.
0: Besok banget sih. Ini.
1: Besok banget ada TDA Grow Beyond, jadi itu talk show, terus networking tadi, dan juga serah terima amanah antara 8.0 dan 9.0.
0: Oh, akan jadi besok nih
1: besok
0: resminya
1: nih,
0: ya.
1: Jadi resmi, sudah resmi di kick off nih, harus start nih teman-teman.
0: Aduh,
1: pelayan.
0: Semangat.
1: Jadi di TDA Grow Beyond ini nanti bakal banyak nih mentor-mentor kami dari luar kota sebenarnya. Kita kan banyak berguru sama teman-teman di Makassar.
0: Betul.
1: Jadi ada 3 nih, boleh di spill nih. Jadi ada Om Fahri Azari, itu nanti dia founder Moving di Makassar. Kemudian ada Om Khalid Abdul Rahman, itu yang punya Kaku tuh, itu terkenal banget di Makassar tuh. Yang punya Kaku Food. Dan juga ada Om Rahmat Al-Muarif, dia itu founder dari Brocil, kalau suka pisang brownies tuh di Makassar menjamur pasti. Sama Sachi Indonesia, itu coffee shop lumayan lah.
0: Didatangkan langsung besok ini
1: langsung,
0: ya.
1: Plus juga nanti ada teman-teman local hero nih, teman-teman
0: ada local hero-nya juga.
1: Teman-teman pengurus pelayan TDA yang alhamdulillah sudah sukses lah menurut saya nih.
0: Betul.
1: Mengembangkan bisnisnya ada Om Heri Baktiar, Om Bobby.
0: Ya sih, orangnya ada langsung.
1: Yeah. Betul, kemudian ada itu founder Exotic Bra ya.
2: Iya.
1: Yeah. Terus yes. Ada nah ini lagi viral juga nih yang punya ayam geprek bosku.
0: Iya lagi. Ini 24 jam.
1: Ini Om Andis.
0: Iya iya.
1: Nah, bakal nanti sharing juga keberhasilannya. Sama ada kalau lagi tenar juga nih yang suka lari. Ada brand lokal Kendari itu RDV.
0: Betul.
1: Itu Om Adin.
0: Yes, skena-skenanya Kendari. Iya,
1: skena-skenanya pas tahu pas tahu kan. Yeah, yeah. Jadi ini anak TDA nih.
0: Oke. Okay.
1: Keren. Sama alhamdulillah ada selebgram kita Dewi Amor.
0: Yes.
1: Itu foundernya Amora Boutique.
0: Iya, yang sekarang juga lagi ramai nih, salah satu butik yang ramai di Kota Kendari. Jadi, ini akan dihadirkan juga besok semua.
1: Iya, mereka ini pelayan TDA juga.
0: Oh.
1: Dan juga salah satu orang lokal hero-nya Kendari lah.
0: Serunya di besok. Masih bisa kah kalau ada yang mau daftar nih?
1: Masih, masih terbuka sampai besok kok. Jadi on the spot juga bisa.
0: Oh, jadi kalau misalnya besok baru mau daftar di sana langsung
1: boleh,
0: bisa juga.
1: On the spot juga on the spot. Boleh.
0: Kegiatannya akan dimulai dari jam berapa tuh?
1: Dari jam 8 sampai sore.
0: Oke.
1: Okay. Sampai jam ya, selesai lah.
0: Pokoknya dari jam 8 sampai sore.
1: Soalnya padat kan, jadi betul, ada pemateri luar 3, pemateri lokal hero-nya 4.
0: Mm-hmm.
1: Jadi lumayan padat nih jadwalnya.
0: Iya lagi.
1: Bakal worth it lah kalau teman-teman pebisnis ataupun calon pebisnis untuk ikut.
0: Saya kebayang sih itu keseruannya bagaimana, ilmunya sih sebenarnya yang akan diserap bagaimana ya. Karena orang-orang yang tidak langsung jadi juga alias tidak langsung besar juga teman berdua. Tapi semuanya apa ya, punya prosesnya masing-masing. Dan kalau kamu mau dengarkan langsung, bisa besok ke eventnya langsung.
1: Bisa event atau cek IG-nya TDA Kendari.
0: Betul.
1: Di ya TDA Kendari nanti. Ada postingan-postingan baru itu bisa kelihatan link situ untuk daftar.
0: Oke, jadi kamu wajibkan pastikan dan pantengin terus ya Kak Sul dan juga Bang Bobby ya.
2: Siap.
0: Di Instagramnya TDA Kendari. Kita bacakan satu
1: okay.
0: Komentar juga dari Bang Hidayat juga yang dari tadi stay. Bisnisku running 5 tahun ini lagi persiapan naik level lagi. Katanya butuh circle nih.
1: Cocok nih.
0: Cocok ini kayaknya.
2: Jamu. Kita tunggu besok.
0: Iya,
1: besok. Saya langsung jamu besok kalau.
0: Tantang ini ya Bang Hidayat ya. Besok boleh langsung pokoknya on the spot bisa atau cari tahu dulu di Instagramnya. TDA Kendari, balik lagi. Alright, kita hampir di ujung segmen kita nih di Bisik Bang Bobby dan juga Kak Zul. Boleh deh di akhir seperti biasa ada pesan-pesan. Mungkin yang mau disampaikan ke pebisnis entah yang baru mau mulai, baru planning atau yang sudah berjalan dan masih dengan naik turunnya. Boleh deh ya. Kasih apa nih yang mau disampaikan ke mereka boleh? Bang Bobby dulu boleh silakan.
2: Untuk teman-teman yang entah pengen sekarang ini lagi di tahap pengen bikin bisnis atau mungkin yang sekarang sudah menjalankan bisnis, pesan saya bahwa bisnis itu adalah dunia yang penuh dengan masalah, tapi justru dengan masalah itu kita jadi bahagia kayaknya. Jadi ya harapan saya teman-teman terus belajar, terus upgrade diri, itu saja mungkin ya.
0: Oke, okay, terus upgrade diri dan pokoknya kalau ada masalah hadapi ini dulu.
2: Iya.
0: Oke, okay, dari Kasul boleh.
1: Oke. Okay. Sama sebenarnya Mbak Upi, jadi teman-teman yang baru bersih itu bisnis itu penuh ketidakpastian. Jadi memang kita butuh bahu untuk bersandar, butuh teman untuk curhat.
0: Betul.
1: Butuh orang yang untuk kita tanyai.
0: Iya,
1: butuh istilahnya sosok yang bisa kita ikuti. Jadi ini flashback diriku di beberapa tahun sebelum TDA itu saya bisnis dari 2014 betul-betul saya teknis, saya IT, saya depan laptop terus.
0: Semuanya.
1: Betul-betul kalau mau dibilang jago IT.
0: Yeah.
1: Tapi saya tidak dapat namanya in touch dengan human.
0: Yeah.
1: Bagaimana lagi stres sendiri, bagaimana lagi ketipu sendiri. Jadi memang butuh teman-teman atau circle yang saling menguatkan lah. Entah itu dalam senang ataupun lagi sama-sama susah. Nah, jadi ajakanku teman-teman yang pengusaha ataupun calon pengusaha, yuk gabung komunitas apapun komunitasnya, bukan cuma TDA. Yeah. Ambil positifnya, terus berrelasilah, bernetworkinglah, silaturahimlah, karena rezeki itu dari orang lain.
0: Betul. Jadi jangan takut teman berdua untuk gabung ke komunitas ya. Apalagi kalau kamu balik lagi ke dunia bisnis butuh yang namanya networking dan juga pengembangan diri. Salah satunya bisa kamu dapatkan langsung di TDA, ada TDA Sulter dan juga TDA Kendari, Kendari ya. Betul ya? Alright, terima kasih Kak Zul dan juga Bang Bobby sudah gabung hari ini, sudah banyak sharing ke kita ya, apalagi seputaran dunia bisnis. Semoga ini jadi awal yang baik lagi untuk teman Pradua yang lagi dengarkan. Balik lagi yang kamu yang baru planning, mungkin baru mau resign, bingung mau ngapain. Ini kayaknya bisa jadi awal yang baik juga untuk kamu. Bisa dapat banyak ilmunya juga. Ingatkan kamu juga, besok ada eventnya TDA Kendari berarti ya? Iya. Oke, ada eventnya TDA Kendari besok, teman berdua. Bisa on the spot juga ke Hotel...
1: Hotel Zahra.
0: Hotel Zahra. Atau pantengin pokoknya di Instagramnya TDA Kendari. Ya. Oke, sekali lagi thank you. Ya, Kak Sulin juga kan, Bang Bobby. Iya. Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih akan terus stay pokoknya ya di sepanjang sore ceria di hari ini. Dan thank you untuk kamu yang always stay with me di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih dengan Nisa ya, setia nih di ruang dengar kamu untuk perjalanan sore ceria kita ya, teman Pro 2. Untuk kamu juga yang masih always stay tuned with me, thank you yang masih dengarkan di perjalanan sore sambil berkendara, sambil bawa mobil, teman Pro 2. Wih, seru ya di kota Kendari saat ini, ya di tengah kemarau yang tengah melanda kita, teman Pro 2. Tapi di balik itu, kabar baiknya adalah kamu bisa lihat sunset indah setiap hari. Iya tidak sih teman Pro 2? Karena kalau kata banyak orang, sunsetnya Kendari itu tidak pernah gagal ya. Jadi untuk kamu yang lagi sambil nikmati sunset di perjalanan sore hari ini, enjoy your day teman Pro 2. Dan thank you untuk kamu yang always stay tuned with me. Balik lagi di Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital. Jangan lupa download. Kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id.

lagi viral. Semua orang sudah coba. Katanya wajib punya. Tapi kalau semua orang ikut, apakah kita juga harus ikut? Kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang sedang ramai sampai lupa bertanya, sebenarnya aku mau apa? Berdaulat bukan berarti harus berbeda dari orang lain. Berdaulat berarti punya kendali atas pilihan sendiri. Mampu menentukan apa yang baik untuk diri dan masa depan, bukan sekedar karena tekanan tren atau ikut-ikutan. Karena kalau kita saja tidak bisa menentukan pilihan sendiri, bagaimana kita bisa ikut menentukan masa depan negeri? Jadi, boleh ikut tren, boleh dengarkan pendapat orang lain, tapi jangan sampai kehilangan kendali atas pilihanmu. Punya pilihan, punya kendali, berdaulat.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Perjalanan sore hari ini masih terus berlanjut. Dan sesaat lagi kita akan bersama teman Pro2 mengikuti risalah maghrib dan juga kumandang azan maghrib yang disiar langsung dari RRI Pro 1 Kendari. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila alal zalimin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah SWT memberikan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah maupun sebagai umat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul Pengertian Tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tawakal artinya bersandar, menyerahkan diri kepada Allah setelah berikhtiar atau berusaha. Berkata Hatim Al-Asam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 macam tawakal yang artinya. Pertama, tawakal bersandar kepada sama makhluk. Yang kedua, tawakal bersandar kepada harta benda. Yang ketiga, tawakal bersandar kepada kekuasaan dan kesehatan badan. Ketiga macam tawakal ini adalah tawakal-tawakal orang-orang jahiliyah. Sedangkan yang keempat adalah tawakal yang sejati, bersandar kepada kekuasaan Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan akan melindungi diri dari segala macam godaan di mana saja berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 50. Wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tawakal adalah benarnya hati dalam bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan, dan barang siapa dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tawakal adalah himpunan iman, dan iman adalah sebagai dasar untuk berikhtiar dan berdoa. Barang siapa dapat mewujudkan ketakwaan dan ketawakalan, maka ia akan merasa cukup dalam hal kemaslahatan agama dan dunianya. Manusia adalah makhluk yang lemah, sifatnya serba terbatas, sehingga memerlukan kekuatan pertolongan Allah dengan memohon dan mendekatkan diri kepada-Nya, menyerahkan segala urusannya, baik duniawi maupun ukhrawi,
dalam kehidupan sesama hamba Allah, manusia tidak akan mencapai kehidupan yang sempurna tanpa pertolongan dengan sesamanya. Mari kita bayangkan, betapapun kekuatan badan kita, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, bukan merupakan jaminan mutlak untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan tanpa ikhtiar, kerjasama, tolong-menolong dengan sesamanya, apalagi sengaja menjauhkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 34 dan 35. Fa ilahum ilahu wahid, falahu aslimu, wa basyirin muhbitin, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, wassabirin, alama asabahum. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, bergetar hati karena takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir jangan sampai melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah sehingga bertekad untuk beribadah, pengorbanannya, hidup dan matinya hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al qaimah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatul aliyah tar rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa a'ta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Pradwa, demikian telah bersama kita mengikuti risalah maghrib dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selanjutnya teman Pradwa, ya, mewakili pimpinan dan juga angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu. Menemani perjalanan maghrib kamu, bisa hadirkan lagu-lagu bernuansa religi menemani ruang dengar kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

berlanjut juga teman berdua. Kita ke berbagai informasi juga di perjalanan sore ceria waktunya, FYI hadir untuk kamu for information teman berdua ya. Ada salah satu kabar unik teman berdua yang datang dari, nah ini yang datang dari kabar yang datang dari orang hutan teman berdua. Sekarang kan lagi banyak ya informasi mengenai karhut lah. Salah satu yang disoroti adalah ya orang hutan nih ya, karena menjadi spesies endemik yang ada di Kalimantan teman berdua. Uniknya teman berdua, ada salah seorang yang membagikan kabar di media sosial, ada Amanda Zahra mengenai keluarganya yang kini bertambah satu anggota. Kamu tahu tidak sih teman berdua kalau dalam unggahannya dia memperkenalkan Iko sebagai seekor anak orangutan Kalimantan betina yang baru saja diadopsi lewat program Borneo Orangutan Survival Foundation ya. Nah teman berdua, Iko ini memiliki perjalanan hidup yang tidak mudah ya, karena diserahkan warga desa Tumbang Kajamei, Kalimantan Tengah dalam kondisi kelelahan dan dehidrasi pada November 2022. Dan kini adopsi yang dilakukan Amanda sifatnya simbolis, di mana Iko tetap tinggal ya di pusat rehabilitasi dan dirawat tenaga profesional, tapi menggunakan dana dari program adopsi tersebut. Jadi kalau program adopsi ini teman berdua ya sebenarnya bukan mengambil mereka terus dipisahkan dari dari tempat mereka dirawat, terus juga dari pusat rehabilitasi. Tapi kalau mau menjadi bagian dari pengadopsi ini, yang ditambahkan adalah dana yang masuk untuk kemudian merawat orangutan ini teman berdua. Wih, keren ya. Ini kayak jadi hal-hal keren, hal-hal unik mungkin teman berdua. Ya mungkin kamu juga minat teman berdua.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih di 90.8 FM ya. Di Pro 2 FM merekan dari teman terbaik kamu. Bareng sama Isa yang sedikit lagi akan segera pamit nih dari ruang dengar kamu di perjalanan jaga malam. Suara ceria ya teman berdua. Maksudnya mau bergeser nanti ke jaga malam. Kamu ditemani sama Vivi nanti yang akan stay pukul 19 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Isa pamit teman Pro 2, bye.

Pro 2. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari menargetkan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST modern di kawasan tempat pembuangan akhir Puatu mulai direalisasikan pada 2027. Pembangunan fasilitas ini menjadi bagian dari rencana Pemkot Kendari melakukan perubahan sistem pengelolaan sampah dari metode pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem yang lebih aman dan ramah lingkungan. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kawasan TPA Puatu memiliki luas sekitar 36 hektar dan akan menjadi lokasi pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu. Menurutnya, perubahan sistem ini akan dilakukan secara bertahap dengan mengurangi pola pembuangan terbuka dan mulai menerapkan sanitary landfill sebagai metode pengelolaan sampah di kawasan TPA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara mencapai 2.376,94 hektar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Luasan ini tercatat dari 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di sejumlah wilayah. Kondisi karhutla menunjukkan peningkatan signifikan memasuki pertengahan tahun, terutama pada Juli 2026 yang menjadi periode dengan luasan lahan terbakar paling tinggi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tenggara Laode Saifuddin mengatakan pada Juli saja luas lahan yang terbakar mencapai 1.586,59 hektar atau sekitar 66,8% dari total luasan karhutla selama Januari hingga Juli. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup K-pop asal Korea Selatan Tomorrow X Together atau TXT resmi mengumumkan tur dunia terbaru bertajuk Still the Wine yang akan berlangsung mulai akhir 2026 hingga 2027. TXT akan membuka rangkaian tur dengan 3 konser di Seoul, Korea Selatan pada 13 hingga 15 November 2026. Setelah itu, TXT akan melanjutkan perjalanan ke berbagai kota di Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Adapun TXT akan ke Jakarta, Indonesia pada bulan Maret 2027, tentunya menjadi kabar yang sudah lama dinantikan. Penggemar kini tinggal menunggu pengumuman resmi mengenai venue, harga tiket, serta mekanisme penjualan tiket untuk konser Still the Wine di Jakarta. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam diawali dengan Endless Licious with Mr. Ainal.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good. All good baik ya. Sekali. Luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya. Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax iya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Benar.
0: Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh.
1: Sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantai. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, yeah. Really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
0: Mama Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo, pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: auranya flow-nya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap itu ya.
1: Iya, itu. Bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh,
1: kayak
0: musik meditasi.
1: Tung, tling, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, iya, iya, paham, paham, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, gak, mulai gak, tuh gak. Pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, okay, berarti okay. Kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi, Cella.
0: Bener-bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Mm-hmm. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau apa, melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil lo. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gua cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay, uh-uh. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow, oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak, gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke. Okay.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia nggak, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke. Okay.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. Kan. Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
0: wow.
1: Itu. Ya itu
0: wow.
1: Tuh on the spot tuh barusan.
0: Iya, benar. Oh wow, berarti secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah lagu berarti.
1: Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
0: Iya, benar sih. Mm-hmm. Benar. Oke, okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan
1: bener.
0: Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
0: Bener, kan? Gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka mikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya
0: bener
1: kan?
0: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow,
1: iya.
0: Langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
0: Gokil. gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.000. Prosesnya ya.
0: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku seneng sih.
0: Iya.
1: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya gitu ya.
1: Dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
0: Benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue kesitu. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya gue jalan ya. Wow. Ya pokoknya
0: gue... Wah itu effort banget sih jujur.
1: Jujur. Tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin. Iya, bener, coy. Iya
0: okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau enggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja. Dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi celananya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga. Benar-benar. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi.
1: 10.200. Ada embel-embelnya. enggak mau rugi, gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis gitu. Gak kepikiran padahal.
0: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan amin gitu bener. Kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Ayo. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap
0: tuh?
1: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari
0: spesifik
1: aja.
0: Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue
0: really?
1: Itu oh, wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar ya. Gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, udah.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kan? Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan?
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, asik. Itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi, ngejalanin rutinitas lagi gitu kan.
1: Betul.
0: Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama temen-temen yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, besok gua cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: bener,
1: dong.
0: Bener.
1: Ya kan, kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Iya, bukan
1: iya.
0: Ya.
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut.
0: Oke, gitu berarti ya. Yaudah, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edith Amma, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer liburan banget ya. Summer banget, dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka mata. Oh iya bener, buka mata ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya.
0: Pasti.

0: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
1: Oke.
0: Di luar.
1: Lagi di alam.
0: Rasain,
1: gitu ya.
0: Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Benar sih. Benar sih, benar-benar.
0: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
0: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
0: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
0: ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau
0: enggak.
1: Gimana tuh?
0: Sama sekali enggak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
0: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
0: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kan dari awal kan.
1: Yeah,
0: ya bener, kan?
1: Oke.
0: Okay. Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
0: Baru lirik.
1: Oke.
0: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Gitu. Nah, kalau aku agak unik gitu.
1: Yeah.
0: Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
0: Oh, bisa dong kak.
1: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
0: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
0: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, visual banget anaknya ya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
0: Iya.
1: 10 menit aja.
0: Iya,
1: tapi
0: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
0: Sombong gak sih? Maaf
1: gak
0: ya.
1: Gak apa-apa. Boleh lah kita
0: jujur,
1: manusia.
0: Jujur.
1: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
0: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi. Asik.
1: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
0: Ya, dua minggu aja lah, nggak kelamaan.
1: Ya,
0: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat ya?
0: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang udah saya. Aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya. YCL, Sinestesia, The Sound.
1: Oh.
0: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke, wow.
0: Segmennya.
1: Segmennya ya.
0: Yesinas The Sound gitu.
1: Seru banget.
0: Biar keren aja sih Kak, sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
0: Iya kan?
1: Iya, bener, itu jadi kayak
0: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
0: Jujur li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
0: Iya, aku malu.
1: Oke.
0: Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia, bener. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
0: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
1: Ya?
0: Iya, akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau kawal nih, mana nih?
0: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
1: Oh,
0: pasti kamu bisa gitu.
1: Iya, benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
0: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
0: betul,
1: konsepnya?
0: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
1: Oke.
0: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
1: Gak apa-apa.
0: Gak penting aku. Overjaring.
1: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
0: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
0: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
1: Oke, okay,
0: bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
0: Wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya sekali. Nih ya dari siapa nih namanya? Siapa sih? Tuh? Lara, dari Lara ya.
0: Lara.
1: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, oke. Okay. Yes, iya sih sebenarnya sih gak salah apa-apa, ya. Gak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
0: Unik.
1: Panggilan absurd.
0: Unik.
1: Unik.
0: Cewek unik.
1: Cewek unik ya. Oh wow.
0: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Karena kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener ya?
0: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa, aku
1: iya
0: unik
1: sih, bener.
0: Gitu.
1: Unik bukan aneh.
0: Unik
1: gitu kan.
0: Iya. Kalau cantik udah biasa, ih bener. Lu cantik banget gitu. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku okay. suka.
1: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
0: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
0: Dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah itu dia, benar.
0: Iya.
1: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
0: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Emang iya?
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Cari aja Yesi Atrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Yeah. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya? Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih, gitu
1: dong,
0: kan?
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih,
1: kalau wahai. Apa sih, gue deg-degan sih
0: gue. Enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, ya biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya
1: boleh.
0: Kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya, bukan ya? Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kak Yesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu. Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini barengan sama Yesi Atrivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Atrivena dengan Wahai Samudra.

Ku pandang raut wajahmu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di Jaka Malam. Udah jam 9 malam lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita bersama di segmen Sharing Time. Buat kamu yang malam ini masih di perjalanan atau masih menikmati nongkrongan kamu, teman Pro 2, atau lagi rebahan juga, atau mungkin lagi menatap nih langit-langit kamar atau langit di luar nih, teman Pro 2, karena bulannya sangat cantik ya di malam hari ini. So, kita bersama di sharing time hingga pukul 10 nanti. Tentunya kita tidak akan bicara bagaimana caranya menjadi manusia paling baik ya, teman Pro 2, karena kadang kita tuh terlalu sibuk nih untuk jadi baik buat orang lain sampai lupa deh bertanya, apakah diriku sendiri ini baik-baik aja. Nah, teman Pro 2, malam ini kita mau bahas tentang sesuatu yang kelihatannya sederhana saja, tapi ternyata sering sekali tuh bikin kita bingung. Tentang berbuat baik. Ada orang yang memang tulus membantu karena dia ingin membantu nih, tapi ada juga orang yang membantu ya karena takut mengecewakan, takut dibilang jahat, takut dianggap egois, dan akhirnya setiap kali ada yang bilang bisa bantuin aku tidak, mulut kita tuh kayak udah template bilangnya bisa, padahal hati berkata lain. Pernah tidak nih teman Pro 2 kamu seperti itu? Kalau pernah, malam ini mungkin kamu perlu gabung bareng Vivi ya, karena kita akan membedah dua hal yang sekilas itu kelihatan sama nih teman Pro 2. Yang pernah belum pernah harus stay ya sama Vivi ya. Kita mau bahas altruis dan juga people pleaser, teman Pro 2. Sama-sama suka membantu, sama-sama peduli, sama-sama tidak enakan, tapi ternyata motivasinya bisa sangat berbeda, teman Pro 2. Seperti apa altruis dan people pleaser ini? Kamu bisa gabung juga bareng Vivi ya. Share pendapat kamu nih, teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman pro 2, teman terbaik kamu. Nah, coba kita mulai dari satu pertanyaan sederhana ya. Kenapa kamu suka membantu orang lain? Jawab jujur ya, teman pro 2. Apakah karena kamu memang peduli? Atau karena kamu takut nih kalau kamu tidak membantu, orang itu bakalan kecewa? Ini menarik ya teman pro 2. Karena dari luar keduanya tuh terlihat sama. Misalnya teman kamu tiba-tiba chat nih, "Eh, bisa temenin aku enggak? Aku lagi ada masalah nih." Orang yang altruistik mungkin berpikir, "Aku sebenarnya capek ya, tapi kalau aku masih punya energi, aku mau temenin dia." Sedangkan seorang people pleaser bisa berpikir, "Aku capek sekali sebenarnya, tapi kalau saya bilang tidak, nanti dia marah. Nanti dia mikirnya saya orang yang tidak peduli." Akhirnya dua-duanya datang tuh. Dua-duanya nemenin, dua-duanya membantu, tapi setelahnya yang satu merasa senang bisa membantu, sementara yang satu mungkin sambil berpikir, "Kenapa sih saya selalu tidak bisa nolak?" Nah, di situ sudah mulai kelihatan bedanya ya teman pro 2. Altruisme ini lebih banyak lahir dari kepedulian. People pleaser sendiri lebih sering lahir dari kebutuhan untuk diterima, disukai, atau untuk menghindari konflik. Dan ya jangan salah juga nih teman pro 2, people pleaser bukan berarti orang yang jahat ya. Justru seringkali mereka ini adalah orang yang terlalu terbiasa mendahulukan kebutuhan orang lain sampai kebutuhan dirinya sendiri itu dianggap nomor sekian. Bahkan mungkin tidak masuk daftar sama sekali. Teman pro 2, boleh dipikirin dulu nih, kapan sih terakhir kali kamu bilang iya padahal sebenarnya kamu ingin bilang tidak? Apakah barusan tadi, apakah kemarin, atau di 2 hari yang lalu teman pro 2? Ataukah saat dimintai menemani teman kamu, pinjam uang, bantu tugas, atau bahkan saat seseorang meminta sesuatu yang sebenarnya sudah melewati batas nyaman kamu? Kalau pernah, coba ya share cerita kamu di sharing time malam hari ini. Nggak perlu pakai nama kalau mau dirahasain juga ya teman pro 2, nggak perlu detail juga. Bisa gabung di WhatsApp pro 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rre_kendari. Double E. Pastiin kamu gabung dan stay tune.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Teman Produa, teman terbaik kamu. Bicara tentang altruis dengan people pleaser. Kenapa sih seseorang tuh bisa menjadi people pleaser? Kadang ya, teman Produa, karena sejak kecil tuh kita belajar bahwa menjadi anak baik berarti tidak boleh membantah, tidak boleh mengecewakan, harus nurut, harus bikin semua orang senang. Akhirnya kebiasaan itu terbawa sampai dewasa. Di sekolah kita takut mengecewakan teman, di kampus takut mengecewakan teman kelompok kita, di tempat kerja takut mengecewakan atasan, dalam hubungan pun bisa jadi kita takut mengecewakan pasangan. Nah teman berdua, akhirnya kita hidup kita tuh seperti punya satu misi, jangan sampai orang lain kecewa dengan saya. Masalahnya teman berdua, itu mustahil, karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin membuat semua orang senang. Dan ketika kita mencoba, yang paling sering dikorbankan ya justru diri sendiri. Waktu kita, energi, uang, istirahat, bahkan kadang batasan-batasan kita nih teman Produa. Coba bayangin deh kalau kamu punya agenda ya, kamu sudah capek nih seharian, malamnya mau istirahat, tiba-tiba teman kamu langsung minta tolong nih ke kamu. Kamu sebenarnya ingin sekali bilang, saya gak bisa, tapi jari kamu malah mengetik, oke, jam berapa? Padahal 5 menit sebelumnya kamu sudah berjanji dengan diri kamu sendiri, malam ini saya mau me time. Dan begitulah seterusnya. Janji yang kita buat untuk diri sendiri seringkali menjadi janji pertama yang kita batalkan. Bukan karena kita tidak sayang diri sendiri nih ya, tapi karena kita terlalu takut dianggap tidak baik oleh orang lain.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Wah, hampir 1 jam kebersamaan kita di sharing time. Teman Pro 2 bahas tentang altruis dan juga people pleaser ya. Teman Pro 2, kalau ada satu hal yang mau ingin Vivi sampaikan ya. Mungkin seperti ini nih, jangan sampai keinginan untuk menjadi orang baik itu membuat kamu terus-menerus menyakiti diri sendiri. Kamu tidak harus selalu available, tidak harus selalu membalas pesan dengan cepat, tidak harus menjadi penyelamat, tidak harus selalu mengatakan iya, dan kamu juga tidak harus membuat semua orang menyukai kamu. Karena menjadi manusia yang baik bukan berarti menjadi manusia yang selalu mengiyakan. Kadang menjadi baik ya juga berarti jujur. Jujur kalau misalnya kamu sedang capek, kamu tidak mampu, kamu butuh istirahat, atau misalnya nih teman Pro 2, jujur juga kalau sesuatu sudah melewati batas kamu. Mungkin kalimat yang perlu kita belajar ucapkan adalah, saya peduli dengan kamu, tapi saya juga perlu peduli dengan diriku. Itu bukan egois ya, itu sehat. Teman Pro 2. Jadi malam ini kalau kamu selama ini sering merasa bersalah ketika mengatakan tidak, coba pelan-pelan belajar memaafkan diri kamu sendiri. Kamu bukan orang jahat hanya karena tidak bisa memenuhi semua permintaan ya. Kamu juga bukan orang egois hanya karena membutuhkan waktu untuk diri kamu sendiri, teman Pro 2. Dan tentunya kamu juga bukan manusia yang buruk hanya karena kamu akhirnya memilih diri kamu. Berbuat baik itu indah, menjadi seseorang yang peduli itu luar biasa. Tapi jangan lupa Pak, kebaikan ya juga perlu batas ya teman Pro 2. Karena kamu bisa saja menjadi cahaya untuk orang lain tanpa harus membakar diri kamu sendiri. Tentunya kita masih bersama di sajian Jaga Malam bareng Vivi tentunya. Di jam 10 nanti kita masuk di Story in Radio. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Cerita malam ini datang dari seseorang yang pernah merasa asing dengan dirinya sendiri. Namanya Raka. Dulu, Raka termasuk orang yang sangat penurut. Apa orang katakan, ia turuti. Apa yang sedang tren, ia ikuti. Apa yang dipuji orang lain, langsung dijadikan tujuan. Bukan karena dia tidak punya pendirian, tapi karena dia takut. Takut tidak diterima, takut dibilang aneh, takut kalau jadi diri sendiri itu tidak cukup. Sampai suatu hari, dia duduk sendiri di kamar, melihat bayangannya di cermin, dan tiba-tiba muncullah pertanyaan yang selama ini ia hindari. Aku ini sebenarnya siapa sih? Rasanya seperti jalan terlalu jauh dan baru sadar. Raka tidak tahu lagi arah pulang. Raka mulai menyadari hidupnya penuh topeng. Ia senyum padahal capek. Ia setuju padahal tidak nyaman. Ia bilang tidak apa-apa, padahal hatinya berantakan. Pelan-pelan, Raka mulai mundur. Bukan lari dari dunia, tapi pulang ke dirinya sendiri. Ia mulai belajar mengatakan tidak. Mulai mengatakan aku tidak suka itu. Mulai menulis hal-hal kecil yang ia sukai, seperti wangi hujan, senja yang tenang, kopi susu tanpa gula. Dan dari situlah perlahan Raka menemukan potongan-potongan dirinya yang sempat hilang. Teman Pro 2, kehilangan jati diri bukan berarti kamu gagal jadi manusia. Kadang kita cuma terlalu sibuk jadi versi terbaik di mata orang lain, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu kamu siapa. Kamu tidak harus langsung tahu. Yang penting kamu masih mau mencari, dan suatu hari nanti kamu akan sadar. Jadi diri sendiri itu bukan tentang sempurna, tetapi tentang berani.

ஸ்டோரி இன் ரீ

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio. Teman Proy 2, story in radio malam ini datang dari seseorang yang sudah terlalu sering menjadi pilihan kedua, ketiga, atau bahkan yang keberapa. Dia sendiri tidak yakin. Namanya Gema, dan dari kecil dia sudah belajar untuk tidak terlalu berharap. Gema tumbuh menjadi orang yang selalu ada buat siapapun. Kalau ada yang butuh teman curhat jam 2 pagi, dia datang. Kalau ada yang lagi sedih, dia peluk. Kalau ada yang lagi bahagia, dia ikut senang meski kadang dia sendiri tidak sedang baik-baik saja. Tapi yang dia sadari belakangan adalah orang-orang yang selalu datang padanya saat butuh, lalu pergi saat sudah bahagia. Gema seperti halte, dihampiri saat hujan, ditinggal saat langit kembali cerah. Sampai akhirnya di satu malam yang sepi, Gema berbicara kepada dirinya sendiri. Aku juga butuh dipilih, aku juga ingin dirayakan. Bukan hanya jadi pelengkap cerita orang lain. Kita semua mungkin pernah jadi Gema yang belajar menerima sisa waktu, sisa perhatian, sisa kasih sayang dari orang-orang yang katanya sayang tapi cuma ingat saat butuh. Dan tidak apa-apa kalau sekarang kamu lagi merasa lelah. Tidak salah kok kalau kamu mulai berhenti jadi tempat penampungan bagi luka orang lain. Kalau ternyata kamu juga masih berdarah. Gema akhirnya pelan-pelan belajar membangun batas, mulai mengenal siapa yang benar-benar hadir, bukan hanya numpang lewat, dan mulai memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk dicintai dengan setara. Karena pada akhirnya, jadi orang baik itu penting, tapi jadi orang yang juga dipilih itu hak yang tidak boleh kita lupakan.

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.

Kawan Proy 2, kisah ini datang dari seseorang yang bernama Rara. Saat ini umurnya 26 tahun. Tapi kisah ini dimulai dari saat ia berusia 7 tahun. Setiap kali libur sekolah, Rara dikirim ke rumah neneknya di kampung. Satu hal yang paling dia benci, kursi plastik berwarna biru yang terletak di teras rumah sang nenek. Disitulah neneknya suka duduk sembari mengomel. Kadang tentang rambut Rara yang kusut, kadang tentang nilai rapor Rara yang jelek, kadang juga tanpa alasan. Rara tumbuh dengan rasa takut akan suara keras. Ia berpikir neneknya tidak pernah sayang dengan dirinya. Hingga belasan tahun kemudian, setelah neneknya meninggal dunia, Rara menemukan buku catatan harian sang nenek. Tulisannya tidak rapi, tapi jelas untuk dibaca. Hari ini, Rara datang, senangnya bukan main. Cucuku semakin tinggi. Aku takut nanti dia lupa rumah ini. Tadi aku marahin cucuku, tapi cuma karena khawatir. Aku cuma takut Rara kalau nanti dia jauh, tidak ada yang menjaganya. Rara duduk di teras rumah yang sudah kosong itu. Kursi plastik biru itu masih ada, agak retak di bagian dudukannya. Tapi tidak ada yang dia benci lagi dari kursi itu. Karena Rara tahu sekarang, ternyata cinta dari neneknya tidak selalu ditunjukkan dengan pelukan, tetapi dengan omelan yang menyebalkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua bentuk cinta terasa hangat sejak awal. Terkadang bentuknya keras, menyebalkan, bahkan membuat kita menjauh. Tetapi waktu akan memperlihatkan akan maknanya. Dan saat kita sudah cukup dewasa untuk mengerti, mungkin satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memaafkan waktu.

Story in Radio.

Pro 2 jelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan sajian jazz musik di ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Baik itu melalui frekuensi 90.8 FM ataupun juga melalui siaran streaming di rri.co.id ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital. Sajian jazz musik hadir sebagai teman istirahat kamu, teman Pro 2 di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

music.

Teman Prodi 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu. Dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Program Madua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Selalu di udara, tetap di udara. Merdeka! Yeah.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Ada dua waktu yang seorang hamba harus berdiri di hadapan Tuhannya. Yang pertama dalam kehidupan di dunia ini, dan yang kedua pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kebaikan saat berdiri yang pertama berimbas kepada keberuntungan dan kebahagiaan bagi hamba pada saat berdiri yang kedua. Sebaliknya, kerusakan hidup seorang hamba pada saat berdiri yang pertama mengakibatkan musnahnya perkara dan kerugian pada saat berdiri yang kedua. Saat berdiri yang pertama adalah solat yang Allah wajibkan dan tetapkan atas hamba-hambanya 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa menjaga solat ini dan memperhatikannya, memeliharanya, mendirikannya pada waktunya, menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukun dan wajib-wajibnya, maka berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat akan menjadi mudah baginya. Dia beruntung dan berbahagia. Sebaliknya, barang siapa meremehkan saat berdiri menghadap kepada Allah di dunia ini, tidak memperhatikan solat, tidak memeliharanya, tidak menjaganya, tidak menjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan wajib-wajibnya, maka saat berdiri menghadap di depan Allah pada hari kiamat akan menjadi sulit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Keberhasilan pada saat berdiri yang kedua bergantung pada kebaikan saat berdiri yang pertama. Sesungguhnya, siapa yang menyia-nyiakan solat, meremehkan dan melalaikan pelaksanaannya, tidak menjaganya, maka dia telah memvonis dirinya sendiri, ingin atau tidak, bahwa dirinya akan merugi pada saat berdiri yang kedua pada hari kiamat. Pada saat berdiri tersebut, penyesalan tidak berguna lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memelihara solat, maka ia akan memperoleh cahaya, bukti keterangan, dan kebebasan pada hari kiamat. Dan orang yang tidak menjaga solat, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti keterangan, dan kebebasan. Dan ketika hari kiamat datang, ia akan dikumpulkan bersama Korun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Barang siapa menyia-nyiakan solat, maka dia telah menghukum dirinya, suka atau tidak, bahwa dia akan dikumpulkan beriringan dengan para dedengkot kekufuran dan para tokoh kebatilan. Hal itu karena di kehidupan dunia, dia rela melalaikan solatnya dengan permainan yang batil, kepalsuan, kesesatan, kefasikan, dan mengekor pada para pengusung kehinaan dan para pengajak kepada kerusakan. Maka di hari kiamat, dia dikumpulkan bersama orang-orang yang sepadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Diperintahkan kepada malaikat, "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah." Kaum muslimin dan pendengar sekalian, jagalah solat, suatu kesempatan menghadap di hadapan Allah. Agungkanlah solat agar kita meraih kedudukan besar di sisi Allah, mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Jangan menyia-nyiakan solat, karena itu sama dengan kerugian yang nyata. Lenyapnya solat itu mencegah segala kebaikan dunia dan akhirat, serta merupakan kerugian yang nyata. Jangan pernah engkau rela untuk dirimu hidup dengan kerendahan dan mendapatkan kehinaan serta kerugian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu karunia dan kemuliaan dengan mengakui bahwa engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kami memohon kepadamu dengan nama-namamu yang maha indah dan sifat-sifatmu yang maha tinggi, agar Engkau menjadikan kami dan anak-anak keturunan kami termasuk orang-orang yang mendirikan solat, wahai Tuhan semesta alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Males amat neng nyemprotnya.
1: Nih biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Odula.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyalurkan berbagai bantuan penanggulangan kekeringan kepada sejumlah kabupaten dan kota sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi bencana kekeringan saat apel siaga dan simulasi penanggulangan karhutla dan kekeringan tahun 2026 di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Rabu 26 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Adi Sumangaruko mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung wilayah yang mengalami kekeringan maupun daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sulteng menyerahkan 24 unit mesin Alcon kepada Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 6 unit, Kabupaten Kolaka 2 unit, Kabupaten Konawe 5 unit, Kabupaten Bombana 6 unit, dan Kota Kendari 5 unit. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan daerah dalam mengatasi dampak kekeringan sekaligus memperkuat kapasitas penanganan bencana di tingkat kabupaten dan kota.
0: Info Pro 2.
1: Balik informasi selanjutnya teman Pradio, pemerintah Kabupaten Buton bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pengembangan desa wisata Waswemba, Kecamatan Wabula sebagai salah satu destinasi pariwisata berbasis masyarakat melalui ajang Waswemba Expo 2026 yang dibuka di halaman kantor desa Waswemba pada Rabu 26 Agustus 2026. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Insinyur Hugua M. Ling yang membuka kegiatan tersebut mengatakan Waswemba memiliki potensi budaya, adat, tradisi maritim dan pariwisata yang perlu terus dikembangkan serta diperkenalkan kepada masyarakat luas. Hugua berharap Waswemba Expo tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tapi dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkenalkan potensi wisata Buton hingga ke tingkat internasional.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi terakhir teman Pradio, pemerintah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara mendorong pengembangan potensi wisata pesisir sekaligus mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kemah bakti dan festival wisata bahari Tanjung Lalimbue. Kegiatan tersebut resmi dibuka di kawasan wisata Tanjung Lalimbue, Desa Lalimbue, Kecamatan Kapoyala, Kabupaten Konawe pada Jumat 28 Agustus 2026. Festival yang berlangsung selama 3 hari dari 28 hingga 30 Agustus 2026 tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperkenalkan potensi wisata bahari sekaligus membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Berdasarkan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengembangkan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata, sekaligus pusat kegiatan ekonomi kreatif masyarakat. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sepada, selamat pagi teman produk.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

pagi hari ini. Reni bakal temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10, teman Freddy. By the way, happy weekend. Wah, kita ketemu lagi nih di hari Sabtu. Kayaknya kita rajin banget ya ketemu di hari Sabtu, teman Freddy. Gak apa-apa, mengawali weekend ini dia Reni bakal kasih kamu semangat pagi, teman Freddy. Untuk kamu yang baru aja bangun atau mungkin yang udah beraktivitas dari subuh tadi. Wah, keren banget nih, teman Freddy. Weekend kayak gini, kita punya waktu yang panjang, waktu yang lowong untuk melakukan banyak hal yang udah kita rencanain dari kemarin-kemarin ya, teman Freddy. Pastinya bakal siapin lagu-lagu pilihan juga biar bisa naikin mood kamu pagi ini. Dan juga nanti bakal update informasi terbaru pagi-pagi, ya kan? Tapi sebelum itu, Reni mau ucapin selamat pagi buat kamu, teman Freddy, yang selalu dengerin Pro 2 FM Kendari. Untuk kamu yang lagi di jalan, mulai beraktivitas, semangat ya, teman Freddy. Pokoknya nikmati hari ini, semoga jadi hari yang baik, hari yang berkah. Pokoknya segala urusan kamu lancar deh di hari ini. Dan juga untuk driver-driver online yang lagi nganterin penumpangnya sepagi ini, pokoknya hati-hati di jalan. Dan ya pastiin untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Untuk kamu yang pagi ini baru buka toko ya kan, atau baru nyapu-nyapu halaman, pokoknya hope you enjoy, teman Pradue. Reni bakal temenin kamu pokoknya beraktivitas di pagi hari ini. Semoga pagi ini bisa berjalan dengan baik dan akhirnya bisa membuat hari kamu berjalan dengan baik juga dong pastinya. So, dan anyway, station di Pradue Pengendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Hey, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
2: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
2: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
2: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
2: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Teman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riyadi di perjalanan sepeda pagi hari ini. Tahu gak sih kamu teman Pro 2, kalau Indonesia sekarang tuh udah resmi memasuki fase aging population atau populasi menua teman Pro 2. Nah, proporsi penduduk lanjut usia atau lansia ya kini tercatat berada di atas 10%, melebihi ambang aging population. Nah, data survei penduduk antar sensus ya, ada Supas 2025 dari BPS yang menunjukkan persentase penduduk lansia di Indonesia udah mencapai 11,97%. Artinya, sekitar 12 dari setiap 100 penduduk Indonesia kini merupakan individu yang berusia 60 tahun ke atas, teman Pro 2. Nah, Budi menjelaskan aging population itu bukan hanya berkaitan dengan menurunnya produktivitas kelompok usia lanjut, tapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, teman Pro 2. Nah, menurutnya fenomena tersebut mulai terlihat di sejumlah negara maju seperti Jepang yang kini menghadapi krisis tenaga kerja akibat tingginya jumlah penduduk lansia. Nah, saat ini Kemendikbangga atau BKKBN mulai menjalankan sejumlah program untuk menjaga kualitas hidup lansia agar tetap sehat, aktif, dan tidak kesepian. Nah, program tersebut menjadi upaya ya untuk mencegah fenomena lansia hidup sendiri tapi tanpa pendamping seperti mulai banyak yang terjadi di Jepang, teman Pro 2.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Pro2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kamu juga terhipdut-hipdut kah saat ini? Iya teman Pro2, ada skena hipdut di Indonesia yang kini semakin rame. Bukan cuma penggemarnya yang bertambah, tapi juga penyanyi dan karya-karyanya. Nah selama ini kalau dengar hipdut tuh pasti kita langsung teringat Nakila, ya gak sih? Iya maklum aja teman Pro2, Nakila tuh ngangkat kembali dan mempopulerkan genre hipdut lewat lagu-lagunya kayak Garam dan Madu, Main-Main Gue ya. Walaupun begitu, Nakila tuh bukan satu-satunya penyanyi yang terjun di genre unik satu ini teman Pro2. Nah di tengah naiknya popularitas hipdut yang merupakan kombinasi antara hip-hop dan dangdut, ada juga penyanyi-penyanyi yang ikut coba peruntungannya di genre ini. Nah salah satu penyanyi tersebut adalah Nisa Varela teman Pro2. Nah, kalau misal kamu penggemar dangdut, mungkin namanya gak asing lagi di telinga kamu. Iya, dia adalah penyanyi yang pernah ikut ajang pencarian bakat Dangdut Academy. Nah, saat ini Nisa pun tidak ketinggalan memberikan sentuhan hipdut dalam karya-karya terbarunya, teman Pro2. Nah, terbarunya Nisa Varela tuh merilis single yang berjudul Tetep Koe. Ya, lagu dengan sentuhan hipdut yang kental ini hadir setelah sebelumnya ia memperkenalkan singlenya Lego. Nah, Tetep Koe ini adalah gambaran tentang hipdut khas Nisa, teman Pro2. Musiknya energik, ya kan? Karakter vokalnya yang khas, yang kuat itu terasa banget, teman Pro2. Dan ada bagian rap juga yang jadi pelengkap dari lagu ini, teman Pro2. Nah, untuk kamu nih yang kenal lagunya mungkin udah tahu banget ya, teman Pro2. Nah, bagian rapnya sendiri tuh dibawakan dalam bahasa Jawa loh, sebagai cara Nisa untuk mengeksplorasi karakter musik modern tanpa meninggalkan akar budaya lokal, teman Pro2. Nah, aransemen lagunya yang dinamis, liriknya juga sederhana dan nuansa Jawanya tuh kuat banget, teman Pro2. Nah, dari situ formulanya ya kan, Nisa berupaya menciptakan warna

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga

Prodio Fungdari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Troy 2 di perjalanan sepeda pagi hari ini. Masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 ya. Ini jelang pukul 7, kita masih bakal barengan pastinya. Nanti update-update informasi terbaru juga, teman Troy 2. Dan pastinya siapin lagu-lagu pilihan untuk temani kamu di pagi hari ini. Shout out juga untuk kamu yang udah beraktivitas dan udah sibuk-sibuk di luar sana. Pokoknya semoga hari ini bisa jadi hari yang baik buat kamu, bisa kamu enjoy teman Troy 2. By the way, cuacanya cerah banget ya teman Troy 2, kayaknya bisa bikin kita lebih happy deh pagi hari ini. Jangan lupa pagi-pagi sarapan ya teman Troy 2, karena sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari. Dan iya, itu juga bisa bikin tubuh kamu lebih ready untuk beraktivitas di pagi hari ini. Dan juga kalau misal kamu pengen olahraga, boleh banget nih ya, weekend tuh olahraga, aduh cakep banget teman Bradua. Dan ya sesekali kamu boleh berjemur deh ya, rasakan nikmatnya mentari pagi teman Bradua, hangatnya bisa bikin tubuh kamu lebih segar teman Bradua.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di pada pagi hari ini. Teman Pro 2, katanya ada yang bilang nih, kalau orang minum air dingin itu bawaannya bisa seger. Ya karena dingin ya kan. Kalau hangat itu bawaannya yang comfort gitu, jadi kayak nyaman, enak gitu. Nah, kalau kamu suka minum air yang hangat atau air dingin sih teman Pro 2? Dalam hal ini air bening ya, air putih, bukan air yang berasa teman Pro 2. Kalau Riani sih suka air dingin sih teman Pro 2. Iya, karena Riani suka yang dingin-dingin, gak bisa yang panas-panas. Tapi kalau misal Riani lagi kedinginan, pasti butuhnya air hangat ya kan, bukan air panas yang mendidih ya. Oh, di jangan sampai, bahaya teman Pro 2. Nah, kalau kamu sukanya tuh minum yang air hangat atau air dingin sih, boleh deh kamu sharing pagi hari ini ya, sambil kita nikmati pagi dengan waktu yang lowong ini teman Pro 2, menikmati weekend juga buat kamu yang lagi beraktivitas. Nah, kira-kira kamu lebih suka air hangat, air panas ya, atau air dingin teman Pro 2?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Kalau bahas tentang air hangat dan air dingin, pastinya ada dua tim yang berbeda teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu punya kebiasaan yang sepele tapi kalau gak dilakukan rasanya ada yang kurang? Contoh soal air ini ya, ada orang yang kalau minum tuh harus air dingin, apalagi pagi-pagi. Tapi ada juga yang gak bisa move on dari air hangat teman Pro 2. Nah, begitu juga pada saat mandi. Ada yang suka air dingin biar segar, ada juga yang wajib air hangat karena katanya badannya lebih rileks, teman Pro 2. Nah, air dingin itu memang identik dengan sensasi segar dan bikin melek ya kan, terutama setelah bangun tidur atau setelah beraktivitas. Apalagi kalau misal cuaca lagi panas. Waduh, kayaknya minum air dingin itu sebuah kehidupan baru. Tapi ada juga nih yang justru enggak kuat minum air dingin teman Pro 2, baru minum beberapa teguk tenggorokannya udah rasanya kurang nyaman. Apalagi kalau mandi ya, kalau mandi untuk juga sama sih ya, ada yang ngerasa mandi air dingin tuh bikin tubuh lebih segar dan ready untuk beraktivitas. Nah, kalau misal kamu sukanya air dingin, itu alasannya kenapa sih teman Pro 2? Atau kalau misal kamu suka air hangat, ada alasan apa di balik itu? Nah, ada juga nih sama teman Pro 2 yang suka minum air hangat ya. Biasanya tuh memang air hangat tuh rasanya lebih nyaman, apalagi kalau misal kita pengen sesuatu yang menenangkan untuk diminum. Ya, seperti juga mandi ya kan. Air hangat tuh sering dipilih kalau misal tubuh tuh rasanya lagi capek ya kan, pegel-pegel. Jadi cocok banget tuh untuk mandi air hangat. Apalagi kalau misal kamu pengen menciptakan suasana yang lebih rileks setelah kamu beraktivitas teman Pro 2. Tapi sebenarnya gak harus selalu milih salah satu sih ya, karena setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda-beda tergantung dari kondisi tubuhnya, cuaca, aktivitas ataupun juga kenyamanannya masing-masing teman Pro 2. Jadi jangan sampai nih kita berdebat hanya karena kamu lebih suka air hangat atau aku lebih suka air dingin gitu ya kan. Yang pasti tergantung hubungan dari apa ya, dirinya ya kan, cuaca. Sama kayak Reni tadi teman Pro 2, Reni tuh sebenarnya suka minum air dingin, mandi air dingin juga. Tapi kalau misal lagi butuh yang comfort, yang bikin nyaman tuh pastinya butuh yang hangat-hangat sih, termasuk mandi. Apalagi kalau misal mandi air hangat tuh sebelum tidur, itu tuh nyaman banget sih sebenarnya teman Pro 2. Tapi nanti deh kita bahas tentang dari segi kesehatan ya teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah dikompresin sama Kak Baim. Maunya

FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi cari inspirasi untuk bikin rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga special member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

98 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2. Nikmati pagi hari pastinya sambil dengerin Sepadang dong ya. Kalau ditanya kamu tim air hangat atau tim air dingin teman Pro 2, kira-kira kamu yang mana nih ya? Kalau misal kita harus minum air hangat, biasanya air hangat tuh rasanya lebih nyaman. Kalau misal kamu pengen yang seger-seger, ya minum air dingin. Begitu juga dengan mandi teman Pro 2. Tapi kalau misal tubuh kamu lagi gak super untuk mandi air dingin, jangan sampai demam ya teman Pro 2. Mending kamu cari yang hangat-hangat aja biar lebih nyaman ya. Kalau soal mandi, ya pilihannya tuh juga biasanya tuh menggambarkan mood kita. Kalau misal kamu pengen mandi dengan air dingin, kayaknya kamu harus kayak, oh iya, aku harus ready hari ini, harus fresh, harus dingin. Nah, makanya harus mandi air dingin. Tapi kalau misal kamu moodnya tuh udah, aduh capek banget nih, butuh yang nyaman-nyaman, nah boleh banget tuh kamu mandi air hangat. Begitu juga dengan air minum teman Pro 2. Kalau misal kamu butuh yang seger-seger, boleh minum air dingin. Tapi kalau misal butuh yang comfort untuk masuk ke tenggorokan kamu, mending air hangat deh ya teman Pro 2. By the way, kita masih bareng-bareng ya di Sepada. Riani masih temani kamu sampai nanti di jam 10. Pasti masih siapin lagu-lagu pilihan untuk temani kamu beraktivitas di pagi hari ini. So, don't go anywhere. Session di Pro 2 of Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.